pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kulapa hari masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Kita masih di Kalimantan Barat nih ya, menyusuri hutan rimba khas Gunung Bukit Raya, Kalimantan Barat.

Pulau Pari, gunung ini dapat dicapai ya melalui dua jalur yang terdapat di dua provinsi berbeda, yaitu Desa Kasongan Kalimantan Tengah dan Desa Rantau Malam di Kalimantan Barat. Jalur Rantau Malam lebih sering dipilih pendaki ya dibanding dengan jalur Kasongan karena informasi pendakian melalui jalur ini lebih jelas. Juga transportasi yang digunakan menuju Desa Rantau Malam ini lebih mudah ya diperoleh dari Kota Pontianak. Para pendaki harus melakukan perjalanan darat menuju Naga Pinoh ya, dengan setelah itu berganti moda transportasi menjadi sebuah speedboat yang digunakan untuk mengarungi Sungai Melawi menuju Serawai, Jelundung dan Rantau Malam. Pendakian dimulai dari resort tema nasional BBBR di Rantau Malam ya, atau mempersingkat waktu pendakian bisa juga menggunakan jasa ojek sampai pos Korong HP. Uniknya, sebelum pendakian dimulai, pendaki diharuskan ya untuk melakukan sebuah ritual adat bernama ngukui hajat. Ritual adat ini dimaksudkan untuk menguatkan semangat para pendaki agar selalu diberikan keselamatan serta kekuatan lahir dan batin sepanjang pendakian hingga kembali. Ya. Jalur pendakian Gunung Bukit Raya bisa dibilang masih sangat rapat dan minim petunjuk ya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan jasa guide ya untuk mempermudah jalannya pendakian. Dalam waktu 1 tahun tidak lebih dari 50 grup terdaftar yang melakukan pendakian ke gunung ini Pulau Pari.

Ayo Ki Kulopari, nanti kita lanjutkan kembali ya informasinya. Jangan kemana-mana dulu, kita dengerin lagu berikut ini, Alia Brilia dengan Takdir Jodoh Pembelum ya untuk Anda berikut ini.

0: mudik dari Ambon, pasti bawa bika Ambon yang asli.
1: Dia ke Gojek. Kalau bika Ambon yang asli tuh mah carinya di Medan, bukan di Maluku.
0: Hah? Masa sih? Namanya aja bika Ambon, ya pasti dari sana lah.
2: Jangan salah kaprah. Walau namanya bika Ambon, kue legit yang banyak rongganya ini aslinya dari Medan, Sumatera Utara. Konon, namanya diambil karena pertama kali populer di Jalan Ambon, kawasan Sekera, Medan. Ada juga yang bilang Ambon, yang artinya harum dalam bahasa Melayu.
0: Walah, jadi selama ini aku salah sangka ya. Tapi yang penting rasanya sih juara pokoknya.
1: Kenali kuliner kita, hargai sejarahnya.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Lomari, Anda masih bersama kami Perompat Suara Budaya Palangkaraya di pagi hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan Lomari sudah tersambung di ujung telepon, langsung saja. Halo, selamat pagi Kak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Silakan informasi cuaca untuk Lomari pagi ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Kulapahari, dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renyanata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Jumat 29 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian pada siang hingga sore hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Kulapahari pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Reni sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca untuk Kulapahari pagi ini. Semoga bisa menunjang segala aktivitas Kulapahari. Dan pendengar, kita akan lanjutkan kembali nih sajian lagu-lagu daerah Nusantara dalam rangkaian informasi pesona budaya Borneo untuk Anda berikut ini. Ada Mayang Sari, Bikin Pajangan untuk Anda berikut ini. Semoga terhibur.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Global Hari masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Oke. Kami lanjutkan kembali nih informasinya untuk Anda, Global Hari, tentu saja. Informasi kami hadirkan untuk Anda masih dari Kalimantan Barat ya. Informasi dari Kalimantan Barat

Oke, untuk Lopari kali ini kami hadir dengan menyusuri hutan rimba khas Bukit Raya tadi ya. Lopari, hutan gunung Bukit Raya ini masih sangat lestari dan terjaga habitat flora dan faunanya. Terdapat lebih dari 800 jenis tumbuhan dari bermacam-macam family. Salah satunya bunga cantik rhododendron yang menjadi tumbuhan endemik di kawasan ini. Berbagai macam jenis pacet, tawon, dan binatang liar lainnya menjadi tantangan mendaki gunung. Ya, jangan mengharapkan pemandangan indah dengan lautan awan terhampar luas atau padang sabana hijau dengan langit biru yang bisa menambah semangat selama pendakian. Selama 5 hari pendakian, pepohonan rapat ya menjulang tinggilah yang akan setia menemani Kulo Pahari ya. Walaupun jalurnya terbilang landai ya, akan banyak ditemui undakan kecil yang mengharuskan pendaki untuk berjalan menanjak ya Kulo Pahari. Menanjak turun dan kembali menanjak tentunya akan sangat menyiksa fisik para pendaki ya. Ya, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona budaya Borneo Kulo Pahari. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pesona Nusantara di pukul 8 ya, kita jelak pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi resiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg per harinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopimu ya.

Pulau Pari, Perum Bulog, wilayah Kalimantan Tengah menyebut turunannya kualitas beras karena terlalu lama disimpan di dalam toko. Hal tersebut dikemukakan oleh pimpinan wilayah Bulog Kalteng Erwin Budiana menanggapi keluhan terkait kualitas beras SPHP di salah satu toko bukan mitra Bulog. Pimpinan Bulog Kalteng ini menjelaskan beras ini ketika disimpan lebih dari satu bulan ataupun sangat lama, pasti akan berkurang kualitasnya. Erwin Budiana juga memastikan apabila peristiwa serupa kembali terjadi, pihaknya telah mengimbau kepada toko-toko menyimpan stok sudah lama bisa mengembalikan ke Bulog agar kualitas beras SPHP yang dijual oleh mitra tetap terjaga. Sebelumnya, pada Kamis 21 Mei 2026, pimpinan wilayah Bulog Kalteng Erwin Budiana juga melakukan pengecekan stok dan kualitas beras di kompleks pergudangan Bukit Tunggal Jalan Cilik Riwut Kilometer 7 Palangkaraya. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Loba hari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya ya di pagi hari ini. Pesona Nusantara hadir ya menemani aktivitas Kelopak Hari terkait potensi wisata Pulau Karampuang Mamuju yang ada di Sulawesi Barat nih ya Kelopak Hari. Pulau Karampuang ini merupakan sebuah pulau yang terletak di Desa Karampuang, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan memiliki kapal sebagai satu-satunya sarana transportasi menuju Pulau Karampuang dari Pelabuhan Mamuju, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan pulau yang disebut juga sebagai Pulau Buaya oleh masyarakat setempat. Karena bentuknya yang mirip dengan reptil tersebut ya ketika dilihat dari atas. Nah, walaupun kapal laut menjadi satu-satunya akses ya untuk menuju Pulau Karampuang, namun aktivitas dari Kota Mamuju ini menuju Pulau Karampuang ini maupun sebaliknya tidak pernah sepi. Hanya dengan menempuh waktu sekitar 20 menit, pengunjung akan langsung tiba di pulau yang namanya mempunyai arti rembulan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, Kelopak Hari untuk menikmati keindahan bawah laut ya dari Pulau Karampuang ini tidaklah melulu harus dengan diving ya. Pengunjung sudah bisa menikmatinya dengan bersnorkeling di dekat dermaga ujung Bulo ya dan beberapa tempat lainnya di sekitar Pulau Karampuang. Hanya dengan kedalaman sekitar 2 meter hingga 4 ya, keindahan bawah laut dari pulau yang dulunya disebut sebagai Pulau Liutang gitu ya. Sudah bisa dinikmati oleh para pencinta bawah laut ya. Di Pulau Karampuang sendiri terdapat satu spot penyelaman gitu ya, di mana terdapat wall site yang terdiri dari kumpulan terumbu karang yang menyerupai dinding besar Kelopak Hari. Nanti kita lanjutkan kembali ya informasinya. Kita dengerin dulu lagu Blackface dengan Kalau Boleh ya, berikut ini untuk Anda spesial.

Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

lanjutkan kembali nih informasi untuk Anda, potensi wisata Pulau Karampuang Mamuju yang ada di mana nih? Yang pastinya di Sulawesi Barat ya, Pulau Pahari. Nah, untuk menikmati keindahan bawah laut ya, Pulau Pahari. Untuk luas wilayah sendiri dari Pulau Karampuang ini adalah sebesar 6,37 km kuadrat ya. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 2.937 jiwa. Pengunjung Pulau Karampuang akan disambut dengan dermaga kayu dari Pelabuhan Ujung Bulau yang menjorok ke laut sepanjang kurang lebih 500 meter. Dari dermaga yang juga merupakan landmark dari pulau ini, pemandangan bawah laut Pulau Karampuang sudah bisa terlihat dengan jelas Pulau Pahari. Karena keragaman terumbu karang mulai dari soft coral hingga hard coral gitu ya, menggoda semua mata yang melihatnya untuk ya menceburkan diri ke dalam air gitu ya. Demi melihat kumpulan terumbu karang ya dari jarak dekat. Nah, Pulau Pahari, Pulau Karampuang sendiri memang memiliki potensi wisata yang cukup besar yang dapat dieksplor dari keindahan bawah lautnya. Bagi para pencinta snorkeling atau diving, Pulau Karampuang ini merupakan destinasi yang wajib didatangin ketika berkunjung ke wilayah Mamuju ya. Selain karena keragaman terumbu karangnya, pemandangan bawah laut Pulau Karampuang ini juga diramaikan oleh kehadiran beberapa jenis ikan laut ya, seperti ikan badut, ada ikan kakak tua gitu ya, berdahi bulat ya, kakak tua berdahi bulat, atau juga dikenal dengan sebutan ikan bumphead gitu ya. Itu tadi Pulau Pahari informasinya untuk Anda. Namun jangan kemana-mana ya, setelah dari Mamuju nanti kita akan menuju ke Wakatobi. Wah, ini pulau yang paling tenang gitu ya di Wakatobi. Nanti kita hadirkan informasinya secara lengkap ya, setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini untuk Pulau Pahari spesial ya. Ada Sanja Sulaiman dengan Nyong Manis ya untuk Anda di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga bisa berjalan dengan lancar aktivitas Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Loh mari kita balik dengan informasi yang merasakan ketenangan sejenak di Pulau Hoga Wakatobi ya, untuk Anda saat ini. Dan ini juga merupakan informasi terakhir kita ya di rangkaian pesona Nusantara dari Sulawesi Tenggara, Pulau Pahari. Pulau Hoga merupakan salah satu pulau indah yang termasuk ke dalam wilayah Pulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara, atau biasa disebut dengan Taman Nasional Kepulauan Wakatobi. Memiliki luas sekitar merupakan gabungan dari beberapa pulau ya. Pulau Hoga terletak di sebelah timur Pulau Keledupa. Ya, selain Pulau Keledupa, Pulau Pahari, di sekitarnya juga terdapat beberapa pulau kecil seperti Pulau Tomia, Pulau Wangi-Wangi, Pulau Binongko, dan Pulau Kapota, Pulau Pahari. Nah, akses untuk menuju Pulau Hoga dapat dimulai dari Kendari atau Bau-Bau terlebih dahulu ya. Kemudian baru nyebrang menuju Pulau Hoga. Pengunjung juga dapat menyewa speedboat dari dermaga di Wanci, Kabupaten Wakatobi, dengan biaya sewa berapa tuh ya? Oke, awasnya Pulau Hoga merupakan salah satu destinasi favorit bagi para pengunjung yang mengunjungi Taman Nasional Wakatobi di pulau ini. Pengunjung akan mendapatkan suasana pulau yang tenang, jauh dari keramaian dengan perpaduan jajaran pohon kelapa, hamparan pasir putih yang menyelimuti pantai.

Ayo gitu tadi informasi terakhir kita. Kelopak hari kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Ada silent open up gitu ya, Bu Susetia. Untuk Anda berikut ini.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?
2: Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tumbuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

Pelopori Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah mewaspadai peredaran narkotika dengan menggunakan media rokok elektronik atau vape. Kepala BNNP Kalteng Brigjen Pol Moda Rostanto menyebutkan peredaran narkotika ini merupakan bentuk baru yang mulai berkembang tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi Brigjen Pol Moda Rostanto juga belakangan ini ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit vape diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan, khususnya aparat di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Perwira tinggi ini juga tidak memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

beberapa hari semandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG program khusus, Warung Hureh. Setiap Anda Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau hung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponike, iete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atawa hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Tapi selamat lingun nalatai, salam saujud karende malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga, basengat kajebata, arus arus arus. Selamat hanjewu minamama pari-pari samandiai. Dari kabar ketun huang hanjewu tu mudah-mudahan huang kabar bariga surasi. Dan hasunda utina dengan aku Nyai Suneta hanjewu tu menunggu warung kita. Dan ya pasti TG2 Biti mahasiswa Bara Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya tuh majah huang warung hore tuh. Halo, selamat hanjewu Yoga TG Mulyadi.
1: Selamat hanjewu Kak.
2: Selamat hanjewu Kak.
0: Ya, hanjewu tuh narek kabar ketun due.
1: Bahalap, sangat semangat sekali
2: cuma sangat bahalap.
0: Apalagi kilomul kan lima senam mendau gitang
1: kloben.
0: Iya, segar. En Yoga narempi aktivitas sebelum ke itu hendau TG keren nguanarai gabim.
2: Berapi bom.
0: Narai balut ketun hanjewu tuh.
2: Luntuh dawin jawa.
1: Sehat.
0: Punah penginan di hari-hari itu lah luntuh dawin jawa. Jadi pasti dawin ke jauh bara arah jadi dawin jawa kau. Iya. Apalagi amun tepe dawin jawa kau luar biasa nyampur kere santan.
1: Iya, kita paling mantap.
0: Kaya. Goreng dedengan pundang. Waduh, punah makanan sih luar biasa. Paling mangat bara menu mele restoran kan nih lah.
1: Iya.
0: Oke. Nah, terkait hanjewu tuh tema itu teh terkait kearifan lokal menginspirasi gerakan cinta lingkungan. Nah, termasuk ya gawin yoga indau hanjewu indau ye berapi bemasak waluntuh dawen Jawa. Kearifan lokal teh puna pas sama sindei jejaun dawa juga lah.
2: Iya.
0: En mimbul mele saran huma narekesa atau mili mu mele pasar?
2: Mimbul saran huma.
0: Eh, nikau je mimbul atau indau bapak?
2: Ike urasa ike.
1: Oh, iya.
0: Oh iya iya. Abi punya tanaman narai kuangku dawen Jawa kau punya murah belum legala.
2: Iya.
0: Jadi hanjulu ikau harun kena ejek kayak kuten. Hitung mi je minggu labi-labi sud lembut dai suluh ha. Iya. Ulih dai kere akan luntuh-luntuh dia keje kalau tuh dai kya lah. Je 2 minggu paling dia.
2: Ya boga ya kan kuman.
0: Boga kan kuman je pasti tate narai membangun ketahanan. Pangan, nah, male lingkungan sekitar itah, termasuk kearifan lokal jikau endau, banget itah teh kenampi, ketun selaku generasi muda kau tahu menciptakan ketahanan pangan huang lingkungan sekitar tempat tinggal ketun. Nah, amun menurut ketun dua itulah seberapa penting tuh peran generasi muda tuh huang menjaga lingkungan huang era sekarang tuh menjaga lingkungan.
1: Ya, menurut aku kalah, peran anak muda teh sangat penting, bukan kute awi event kan penggerak. Melakem kelestarian lingkungan era sekarang tuh. Yeah. Awi event kan pintar-pintar kuanggap anak muda teh. Event arek di sekolah dan rata-rata paham mahapan HP. Event teh tahu menjelaskan kenapa kita tuh menjaga lingkungan tuh agar tetap terjaga supaya tidak sembarangan menebang pohon dan mahapan sosial media teh menyampaikan menginformasikan kepada masyarakat luas bagaimana kita teh memanfaatkan keadaan lingkungan kita teh je memang masih asli gitu ya Kak.
0: Amun kilau kon yoga narai menurutmu?
2: Iya, kalau peran generasi muda menurut Ike itu. Menurut aku misal kilau teknologi wayah tuh. Kekaryaan teknologi kilau ewen sorry lah kan ewen jebakas teh agak kurang.
0: Iya.
2: Awi kilau bapak ku induk ku kadang-kadang teh tau ngisek. Kenapa kutuh-kutuh nak? Kenapa kutuh-kutuh nak? Hei, teh tah je muda teh mengajarkan ke newen. Kutuh-kutuh langkah-langkah, kutuh cara apa.
0: Jadi ikau jadi tau dah ikau ajarin deh bapak.
2: Iya. Awi munda itah tu ewe hindai je generasi muda tu.
1: Bujo.
0: Awi isut-isut kenampi itu anak walah.
2: Iya.
0: Nguan jitu, nguan jite. Baya tau menelpon ni kira aku induk mati lah. Nah, amun menurut ketun dua itu, nah, aku ngisik yoga helu lah. Asal mau berakui kau tuh ga?
2: Ah, asal ku tuh jelahir bara Kapuas.
0: Kapuas.
2: Iya.
0: Nah, amun mele Kapuas teh tege tradisi atau karipan lokal je berkaitan dengan pelestarian alam ya biasa le Kapuas teh are.
2: Are.
0: Are ritual lah ibarat.
2: Iya.
0: Nara yang pun salah satu.
2: Salah satu teh misal kilau mamapas lebu. Kilau hut Kapuas male event tege melaksanakan mamapas lebu balian.
0: Oh iya. Tege kau payah ha? Mangguang ha?
2: Jatun pang payah lah internet.
0: Payah male mesosila.
2: Iya.
0: Yo nampi kira-kira model amun Kapuas kan beda. Kadang beda setiap aliran sungai itu beda. Ampin menurut tete tempayahmu teh perbedaan ate melekue.
2: perbedaan tempat yah ko malik kan amun jewen te ba kilo balian apa katambung na amun tege belah kilo ewen anu tege jae bayan naburi apa pisur kilo ewen katingan kan amun ewen kani apa basir apa katambung
1: belian
0: amun menurut mal mal kenapa mal amun daerah ikam mal sampit sama basir ke kira aku lah
1: sampit te iya te terbagi dua. Kadang-kadang apa pisor, apa basir.
0: Tuh kadang-kadang kaya lah.
1: Ya, awe betenung hello kayak kan nih. Kamu sanak tiwah teh ike nyewu ta dua rukun, rukun kahayan teh, rukun kahayan teh apa basir. Amun ye rukun ketingan kon ike na apa pisor teh.
0: Jadi tergantung ulu je melaksana berarti kalah. Handak kapan basir apa pisor dan hasil tenung teh kia.
1: Ya, jujur.
0: Biar hendak pan pisur kau ibarat hendak menyisihkan dana anggaran misalnya dia lalu berat arek biaya pengeluaran tapi mun kuan hasil tenung hapan basir ya, ya basir ya lah lote kurang lebih
1: ya.
0: Nah amun menurut ketun duit tuh cara mahasiswa tuh menggabungkan nilai budaya lokal tuh dengan gerakan peduli lingkungan modern tuh kenampi menurut ketun. Menurut Molly hello.
1: Menurut aku kalah. Kita bara penginan hello. Penginan itu kan pasti tega kemasan. Jadi kenapa anak muda teh meedukasikan. Ewente nengak ide atau saran. Makanan-makanan wah itu kan apalagi mahasiswa atau anak muda teh hobi jiara penginan-penginan melai UMKM. Jadi kenapa cara kita tuh menengak cara kenapa kemasan panginan jite terbuat bara bahan-bahan ini memang bara alam gitu ya. Mangat tahu terurai, mangat tahu hancur lah. Dia kilau plastik ya. Teh kan tahi ya terurai ataupun hancur kute kan.
0: Oke. Bara kemasan lah.
1: Ya, kemasan.
0: Kemasan jihapan ewen para UMKM kaulah berjualan. Misal itulah kilau komendo secara kearifan lokal teh hapan jiramah lingkungan.
1: Iya.
0: Nah, amun menurut Yoga, nara itu kira-kira tradisi atau kearifan lokal teh berkaitan atau je menggabungkan nilai budaya atau dengan gerakan peduli lingkungan teh.
2: Hei, kilau je wayah tu kan, misal kilau lai Palangkaraya tu, kilau lai Indomaret Alfamart teh kan jatun menggunakan plastik. Hei, dengan kearifan lokal kan itah kan tegi kilau kusak kute, kusak kan nara saya buat atas tenteng, je barangnya man rotan.
1: Ya.
2: Kita bisa menggunakan JT mengurangkan sampah plastik. Abi sampah plastik lah kota Palangkaraya itu lumayan.
0: Puna ari aja ya, lumayan dai. Puna menumpuk dan masih bingung ke cara mengatasi.
2: Yo, bibit kupaya-payah le sosial media teh TPS le kilometer 14 jelik ribut teh jadi handak kuntep dai pul. Ya,
0: makanya cara ewen mandaur ulang teh masih hindai. Sebenarnya TGI sebenarnya ide-ide ewen berapa pemerintah kok cuman ewen ke sambil menunggu alat apa memproduksi amun biasalah aku menghining informasi. Dan TGI pirik-pirik kia je tau induan akan nampak daur ulang ah. Jadi dia urus sampah teh je tau mengguna aku teh nah.
2: Iya.
0: Jadi ewen teh masih memilah hinai sampah je itu dia mungkin ewen memapui sementara mapui sampah kan ngahana ulu.
2: Iya.
0: Dalam
2: zat-zat kimia.
0: Iya, awi dalam batasan besar mungkin ke mapui sampah melepal 14 kan. Mun akan lingkungan sekitar misalnya je ke rumah tu merasi mapas kerewan dawen tau i je mapui isut-isut.
1: Iya.
0: Tapi puna elak lalu rancak tiap andau. Nah, aku teh puna tutup kuan ketun duit teh lah.
2: Iya.
0: Biasa kan emak-emak itulah termasuk aku gin kadang tas ku teh tege tas belanja jadi harus siap.
1: Ya.
0: Nah, walaupun dia harus dengan ramah lingkungan paling tidak itah teh dia memilih paluak plastik atau memilih hina jadi tege terus. Jadi telu tas ku teh telu kia kantong belanja. Ya, jadi mangat dia dia bayar mere Indomaret Alfamart dia tidak menggunakan tas belanja kantong belanja seluruh tempat toko atau narabewe lah, kecuali pasar. Mun pasar masih hapan plastik kita
2: ngulah. Iya, masih.
0: Even dulu belekak lagi hapan plastik, bingung even. Even pasar kan nih.
2: Kami bingung ya, kena pikir rimbit lauk.
0: Iyo, lauk kan bisa-bisa. Apa ya kuam kia mun dia plastik-plastik teh kan anti air narek kuang lah. Ja tau ya kere betusuh betumbak narek hapan plastik, tapi masih bingung kita lah. Kira-kira kitu nya tabela atuh narek lah. Ide kitu teh mangat. Iya teh tahu ramah lingkungan, selain tas belanja barak krepurun rotan jika mangat teh dia bisa aku teh teh narek kira-kira tas belanja aja cocok. Menurut ketun duwe tege jatun nah, pemikiran ketun duwe
1: aku puji ture plastik jadi memang viral teh plastik bara isin Jawa aku
0: isin Jawa
2: iya
0: kenapa tampa tuh
2: iya teh kilau di kenapa lah kilau masak event teh nguan teh jadi dikeringkan lo mul
1: ya dilebur lo duan sari-sari teh danu mah kareh dibentuk sesuka hati tay bentuk menjadi plastik.
0: Oh, pati Jawa aku teh maksud.
1: Iya, gitu teh.
2: Kami teh campuran hindai dak baya Jawa teh campuran akan.
0: Mangat itu leket
2: gitu
1: lah. Tapi mudah terurai ya.
2: Karena danum belasut teh dauli.
1: Iya.
0: Oh, ketika ya karena danum belasut ya langsung leleh.
2: Iya.
0: Oh, tapi dalam bentuk kilau tau nampak plastik sesuai cetakan ai lah.
2: Iya.
0: Harungku ini ngate bara Jawa berarti tau.
2: Iya. Even bahut teh tege lai TikTok teh even eksperimen.
0: Daerahku yang pi jadi puji mencoba teh mahapan ye teh. Ampin tapa yang kitu.
1: Kamu mulai Kalteng tuh masih hindai, Bang. Tapi aku nonton mah TikTok teh mulai apotik teh jadi menerapkan plastik di teh.
0: Apotik.
1: Yo.
0: Oh.
1: Wanita belanja teh nengak yang plastik di teh.
0: Oke. Nah, berarti CGJ cara aja teh tinggal kita mengembang ya berarti mencoba dan narekomendonya ga kilau menampak anu ah mencoba menampak
1: bereksperimen
0: ya amun kitu nulih menampak aja kau dan kitu mempromosi hebat kitu duwe kau yo dikenal kitu duwe menciptakan jika walaupun barak uluh luar kia tapi kitu duwe menerapkan melalui Kalteng bahalap lah menurutku mun sampai ulih kitu duwe mencoba mengonjete lah. Nah, mudah-mudahan tege waktu kitu nilah mencoba. Ya, akan kampus kan nih mah lah tahu kayak ketun bereksperimen. Nah, kira-kira narai pendapat ketun dua tentang penggunaan media sosial kau kan mengkampanye cinta lingkungan tuh.
1: Berarti kalau kalah, menurut aku peran sosial media teh hai tutup anu manfaat awi ieu teh kilau jembatan. Apa menyampaikan informasi ke seluruh masyarakat bahkan seluruh masyarakat mila Indonesia tuh. Kenapa terutama itah Kalteng tuh. Itah tuh kan kaya akan hutan. Himba itah. Seharusnya itah tuh paham kenapa cara itah mengedukasikan ramah lingkungan itu. Apa sosial media? Awi sosial media teh mudah terjangkau dan informasi teh aku yakin 80% teh tersampaikan. Awi rata-rata masyarakat wajib itu uras cemah hapa HP otomatis MNT mah apa turek lah informasi je kita sampaikan jite kute kak.
0: Menurutmu Yoga narai?
2: Yo menurut aku tuh kilau anggap ya kilau aku Gen Z lah. Ike anggap Gen Z tuh le media sosial te berita MNT dia keren nonton keren TV YouTube tapi MNT le TikTok. Bara TikTok te MNT tawan uras informasi. Tinggal scroll ya scroll TikTok teh heh belum ada informasi jite viral bahwa ini kilau kan kakak tenda informasi je live pep mengandung narkotika atau narkoba heh even dia keren nonton TV tapi baru TikTok
0: jadi Gen Z tuh puna Eka Ayu je media sosial
2: iyo
0: puna Ayu teh puna HTI antara TikTok IG mun Facebook dia kira aku lah
2: kurang
0: apalagi keren nonton TV jatuh panane we apalagi keren mele keren kos kilo anu mul TG jatuh TV
1: jatuh
0: pasti payah HP pun HP jika we ka satu-satunya lah media komunikasi ketun nampi lah tapi lah kayak ketun salah mengguna
2: hei
0: lah siapa ketun keren main game lah ketun keren judi online lah pokoknya elak harus menggunakan secara bijak. Nah, langkah sederhana tuh jadi ketun puji mangwa sebagai mahasiswa tuh apa mengurangi kerusakan lingkungan tuh kerusakan lingkungan. Narai kira-kira.
1: Yang pertama teh Ita melelewu lah, dia merusak alam, dia menebang kayu sembarangan, ita duan secukupnya, dan ita penanaman kembali.
0: Iya.
1: Kuta kayak berkabun sawit misalnya. Tahu ita berkabun sawit, tapi di nengak lah isut akan pepohonan-pepohonan teh agar dia tahu belum. Ita sebagai contoh kurik kita menjaga karipan lingkungan ita.
0: Menurut Moga?
2: Ya mun kilau je langkah sederhana yang dilakukan sebagai mahasiswa mungkin kilau balik. Jika duit tendau mengurangi penggunaan sampah plastik. Awi kilau aku kadang-kadang belanja.
0: Yo, yo.
2: Belanja teh jadi siap teh lajok motor teh. Okay. Tas tenteng teh, tas tenteng kanku.
1: Ya, tas cincing.
2: Tas cincing teh. Jadi sedia, jadi belanja teh bisa pakai plastik indah, kare milih anu paper bag indah.
0: Yo.
2: Jadi TG.
1: Jadi dia nambah ye.
2: Yo.
1: Oke.
0: Okay, jadi langkah sederhana lah menurut ketun dia amun langkah paling besar. Jadi puji ketun dia ketawa atau puji ketun mbak terlibat uang menjaga atau mengurangi kerusakan lingkungan tuh narai.
1: Amun aku menjaga sungai itu kak.
0: Yo yo yo.
1: Milelewo tuh ku kisah. Awi ke puji gotong royong perasi sungai ike banget. Sampah-sampah teh dia numpuk dengan tumbuh-tumbuhan liar teh dia numpuk. Jadi aliran sungai teh terjaga. Jadi lewo teh dia kebanjiran. Itu aku puji umba kak. Langkah jadi paling high aku pernah puji umba.
0: Oke oke. Amun kau pak?
2: Amun aku dengan umba ekoteologi teh penanaman pohon di Bukit Tengkiling. Ike dengan beberapa instansi pimpinan ke bara prada, ke MDI, ke bara kemenak, campur-campur, ke lehte penanaman pohon di sekitar lingkungan pura,
1: sama,
2: pura di Tengkiling.
1: Salib Siban Batu, dengan.
2: Iya.
0: Oke, okay, amun menurut kau jadi puji sampaikan nih menanam narai talujian imbul ke tuntip n peak te nyeluk narai ku te nyeluk pire
2: 2025 nyeluk male
0: artinya narai jadi nanam ke tun hete
2: kare buah kare pohon buah pangare angkata kare metowa kare narai
0: metowa.
2: Yo,
0: oh yo, berarti batang kayu jahkan peneduh lah hai ampi itulah. Nah amun ketika nyelu male ketun jadi menanam pohon, coba ikau majak hinai Tengkiling te. Due telu nyelu kare ikau harus ngecek lah.
2: Tau.
0: Harus ka ngecek pohon jinanamu te. Ingat mae ka lokasi?
2: Ingat.
0: Nah, ikau harus ngecek ente belum, ente mate. Nah, artinya lah sampai sia-sia kegiatan ketun je male te lah. Sampai mama te tau ikau menanam haluli mengganti dengan batang. Yo,
2: pengganti
0: kan
2: nanama.
0: Nah, kira-kira itulah menurut pendapat ketun duwe itu terkait nilai kampus inilah talulikan kampus and kampus teh memiliki peran penting uang pembangunan atau membangun kesadaran lingkungan akan mahasiswa menurut ketun duwe.
1: Sangat penting. Awi hete kak kita belajar, kita mendapatkan informasi dan pemahaman tentang peduli lingkungan dan aku bangga kayak mulai kampus iki kan nih tege kegiatan-kegiatan yang memang bersangkutan dengan penjaga lingkungan. Bahkan kan ITG bank sampah.
2: Ya, nah, UKM
1: ya.
0: UKM lah.
1: Khusus mengelola sampah teh banget bermanfaat hindai.
0: Amunikau ga menampai ya ha? Peran kampus teh.
2: Peran kampus teh jikilah sampai kawalku melihat dendaut event TG kila UKM teh lingkungan hidup. Event TG bank sampah teh yang diberi awi dinas DLH.
0: Oh, memang jadi TG dinon bantuan lah dia jebara kampus mata. Oh, kukirana punah kampus sih bar duit kampus kutiap mengelola dana pribadi atau dana urunan mahasiswa atau dengan dosen hete. Ternyata
2: bara dinas.
0: TG dinon bantuan kia bara dinas lah.
2: Harun ije kampus iya NTP.
0: Oh, ternyata bayar ije kampus sih lagi dinon lah ya. Sebagai percontohan mungkin kira aku lah.
2: Bahut kilo konser kutiap bahut event TG muncul kia umpak ngumpul-ngumpulkan sampah.
1: Nah, mungkin jite lah alasan kita teh dino. Kita awita teh pergerakan kita lah.
0: Iya iya iya. Jadi begitu Newen ketun teh puna arek ke peduli ke dengan sampah lah ke sekitar hete. Jadi akhirnya terpilih kampus yang TP lah. Dan hete ke memang strategis gitangku. Jadi bara masyarakat pun tahu Mbak hete walaupun bikin bara mahasiswa. Masyarakat sekitar hete ulih ke Mbak. menangkiri sampah-sampah hete. Amun melebang sampah hete nara-nara yampi jadi tahapan kute je fungsi ayu kute te bang sampah mele kampus te ampin menurut tapayah kitun duit te.
1: Aku puji pirpir kali kani ewen te mengelola dadawenan desa daun-daun kan ewen te menghancurkan daun te supaya
2: menjadi kompos
1: di tempat
2: jadi pupuk
1: mm-hmm.
2: kilau tege hining-hining ku rumor te ewen te mili kia
0: anu di
2: daun narai kilau. Awan minyak jelantah minyak
0: bekas oh dibeli ku te lah
2: iyo ewen miliknya akan ngelola
0: Oh berarti sama kilo mele di LH nak kiai fungsi jele kampus sikau lah kurang lebih kiai.
2: Abi-abi baraiwin kiai.
0: Oke, berarti memang TG jadi standar harga misal krim minyak jelanta sekian, dawin kayu sekian, kutik kan reja. Mm-hmm. Kemudian kayu kau kenapa Ewen memilih? Pernah rai saya buta.
2: Tak memilih saya Ewen te mengumpulkan.
0: Punan dua nih.
2: Ia mengumpulkan dia TG le kampus te Ewen merendam abah te menjadi kompos kompos te kan jadi pupuk tanaman.
1: Ya, kutik perputaran atau
2: terus.
0: Oke. Nah, itah selain melebang sampah kampus tu lah. Menurut ketun dua tantangan terbesar generasi muda tuh menjaga lingkungan tuh saat metu tuh tunarai tantangan lah.
1: Kesadaran anu membuang sampah teh apalagi dengan cara-cara hai teh isut kesadaran dulu teh membuang sampah pada tempat jadi apalagi Pelangka itu kan dapat julukan kota cantik masa itah teh merusak pesona Pelangka itu dengan julukan kota cantik kita. Padahal buang sampah teh simpel
0: kanggo. Iya.
1: Masalah je paling umum teh ya buang sampah teh Kak.
0: Nah, selain buang sampah menurut Mega Narayanti. Di tantangan paling terbesar padahal kuriki sutil ya sebenarnya sampah sebenarnya.
2: Bakulas event teh menurutku Kak.
1: Ya.
2: Tapi payahku teh di ruang lingkupku helu lah kan kawalanku ike jadi ngumpul teh paling bakulas tinganan sampah. Padahal awan event kiai. Jadi kadang-kadang ningak nganan sampah teh jeba hambur tuh kan dia mangat tanam payah jorok kere lalat kan menjebrasikan mangat kaya tanam payah harum bersih
0: nah, jadi memang kebersihan teh memang paling utama lah jadi bergeser uang sampah amun sampah teh berserakan ya tak kalau komendau teh ge kere lalat nyamuk dan sebagainya jerugi eweh itah kia
2: iyo.
0: Haban nare macam kena kere pipit nyamuk, kena kere
2: DBD,
0: diare, kena langau, kena mimpit diare, kayak kenai dan sebagainya. Nah, ciptakanlah kondisi dan lingkungan yang sehat di mele Eka Arep. Walaupun Eka Arep kurik ibarat dia lalu hai humate, harus tetap berasi. Walaupun dia bahalap humanita, barak narai bewe macam bentuk harus tetap berasi.
2: Iyo.
0: Ja kere mikir bahalap dengan papa aja nyamuk langau kan. Gua enggak mau narik sampah kami aja ewa jadi amangat.
2: Hobi
0: nah,
2: ya.
0: Puna hobi, puna Eka Ayu. Nah, paham gitu ndue jadi lah.
1: Paham.
0: Jadi akan itah kya, apalagi kilau mul turancak kaban lah. Pasti faktor aja teh.
2: Iyo.
0: En?
1: Faktor penginan teh.
0: Oh, penginan lah. Kira aku wis sempat. Iya. Yo, berarti penginan teh harus dijaga. Lah, berarti kau tuh kurang nare atau lebih arep kumana aja cocok?
1: Aku kan anak kos teh kan pasti penginan teh. Apapun makanan kan anak kos teh kami makan gitu. Jadi segala standar gizi teh tidak perhatikan.
0: Apalagi mie bekami, Nah, dia lalu pas kiamun mie bekami harus tege sayur, daging, susu, 4 sehat 5 sempurna lah paling dia. Walaupun itah dia lalu lihtah mencukupi konuluhna, ya harus paling dia tege buah lah. Nah, buah teje puna mantap menurutku. Apalagi buah je masem-masem. Vitamin C je teh teh. Nah, amun ketun duwe tege kena tengah kesempatan tuh misal lah. Menampak program lingkungan je berbasis budaya lokal. Program narai kira-kira je handak ketun duwe napa tuh kira-kira.
1: Aku Kak tege pang isut rencana aku. Gambaran-gambaran melelebu kene. Aku anak napa supaya budaya Dayak teh ditampilkan tapi tetap dijaga keaslian. Aku udah memanfaatkan sungai teh menjadi suatu ekowisata. Memang sih jadi pasaran sebenarnya tapi hendak menampak isu berbeda lah. di situ hete TG Eka penginan-penginan khas daerah. Mm-hmm. Nah, jadi segala alat-alat makanan teh bara alam kuang kendal.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Jadi TG inovasi lah itah menampilkan budaya Dayak tapi itah tetap menjaga keaslian lingkungan teh mm-hmm. supaya sampah teh tidak bertambah gitu ya. Itu emang sebenarnya.
0: Iya, punya balap ide, mudah-mudahan tak terwujud.
1: Ya,
0: sakit. Amun menurutmu Ganar ya, jikira-kira hendak nampakmu program mulai entah lelewu mu atau kampus atau lingkungan nekakmu mulai?
2: Nek, aku tuh kan mahasiswa tuh, aku tuh doan jurusan teknologi informasi. Hei, rencana aku tuh kilo hendak menampak kilo web atau buku, kinampilah. Semangat ulu tahun nampayah teh tentang kearifan lokal, jadi yang berbau daerah kute. Jadi di dalam web teh atau buku teh narat isi kearifan lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Jijite anak menampak.
0: Bujur, bahalap kialah ide mu teh. Ai kau teh memanfaatkan teknologi digital berarti. Yo. Jadi kau teh memanfaatkan web teh akan pelestarian lingkungan berbasis budaya lokal. Kuna bahalap pasindek teh awi, aku teh jarang ke menampayah lah ampun aku jadi membuka web teh je terkait berbasis budaya lokal teh masih kurang. TGI tapi masih di are ku teh teh. Dan TG beberapa tapi dia rancak kute banyak jite-jite informasi
2: amun nulih lengkap.
0: Ya amun nulih kau menggali selengkap-lengkapnya teh bahalap tega. Berarti kau harus menguan jite, harus ikau menguan aja lah
1: wajib
0: pakam teleh lah sampai kau dia bingat masih kau kuliah kutuh ti jika kau tahu menampak ketika kau jadi lulus karen bikinnya program mute
2: iya
0: buyarnya bikin. Penuh bikin nih sasaran mute lah. Nah, tu terakhir lah, awi punya waktu itah terbatas, jadi kurang lebih 30 menit itulah tambah pander. Kira-kira harapan akan masa depan lingkungan Indonesia tuh, amun generasi muda teh semakin peduli terhadap lingkungan. Nah, kira-kira narai harapan nate?
1: Ya, para aku luka lah. Harapanku, ayo itah sama-sama menunjukkan bahwa bukti nyata. Sumber daya manusia etah teh kenapa kita berubah? Bara hal-hal etah buang sampah sembarangan di teh jadi menunjukkan kenapa kualitas SDM kita Indonesia. Maka aku berharap bara kueh BW entah ye teh jadi sekolah ataupun dia tetap sama-sama etah menjaga menjaga narai, menjaga kearifan lokal kita. Ela mahamen kutik ya. Ela mahamen bara kueh salusul kita. Sama-sama etah kembangkan kenapa uruh luar tahu bangga kia dengan kebudayaan kita. Kutik ya.
0: Oke, menurutmu harapanmu kenapa ga?
2: Iya, mun harapanku kan generasi muda kan kedepannya lo enda loka. Mun tau teh lebak ulas lah. Dibangun jiwa-jiwa kilo semangat 45 teh.
1: Ya, mantap.
2: Tapi payahku tebela-tebela wayah tu ari bakulas. Kilo yunak cukup tu kare helu mah.
0: Iya. Ya,
2: baraji teh helu lah itah teh membangunkan semangat diri helu.
1: Kilo gambaran diri sendiri itu.
0: Berarti arep teh lebak ulas sama merasa arep bakulas. Nah, para wayah tu lebak ulas.
2: Awi tah tu kan sasar bakas, kita bela sasar bakas, di bakas semakin bakas kan. Jadi, amun kilakut kuan kute inda amun ja ita awi hindai. Awi je kan menjalankan JTG itu kan akan ita hindai. Tu kan 2045 tu.
1: Ya. Indonesia emas.
2: Ya, Indonesia emas tu.
0: Kelita narek kuan kute nembak kasare pita. Nah, kalau telah kula pari nah anak kuji.
1: Ini mi hop.
0: Mi apa lu kata dia?
2: Iya, iya.
1: Mi enggak.
0: Abi aku mah ining oh yoga teh harati oh anda tu lah. Hanjaki do bapa mi ining atuh gala. Nah, mina mama pari-pari samandiai kilau telah. Au obrolan warung hureta hanje utuh. Mudah-mudahan tau bermanfaat lah. Akan BBB jemanya nih siaran itah huang hanje butuh. Nah, aku tuh orangnya terima kasih akan ketun duit lah. Jadi iya, maja aku hanje butuh. Maja hinai huang ando harian atau Jumat harian kareh lah. Arei kesempatan itah pander nih yuk nara BBB jeta bermanfaat akan kula pahari lah. Nah, terima kasih Cindy Tinai. Aku orang menyebut terima kasih akan kula pahari jemanya nih siaran itah hanje butuh. Aku hendak menutup program Warung Hure. Terima kasih. Selamat hanjewu. Majahin deh ketun duela.
1: Okay.
0: Selamat hasun dautinai.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

Kulopari gak kerasa banget nih ya. Oke, waktu kita terbatas dan kebersamaan kita hampir di penghujung acara di pukul 10 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 6 menit ke depan nih ya. Yang pastinya saya Sunita Matingai mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Semoga saja semua acara yang kami hadirkan bisa menambah pengetahuan Anda dan juga bisa membuat Anda terhibur ya. Kulop hari, jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Widiasih menemani aktivitas siang Anda ya, dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, suara budaya Nusantara.

Kula Pahari, Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Palangkaraya, Kompol Hermanto mengatakan, pihaknya meningkatkan patroli dan pengawasan untuk mencegah maraknya aksi balap liar di sejumlah ruas jalan di kota setempat. Ia menjelaskan, membuat tim patroli dan pos di beberapa titik yang dijadikan ajang balapan liar seperti Jalan Murjani, Jalan Diponegoro, dan Jalan RTA Milono. Selain penjagaan di titik yang kerap dijadikan arena balapan liar, personel Satlantas juga melakukan patroli di sejumlah ruas jalan lainnya yang dianggap rawan. Patroli dilakukan dalam dua sesi, yakni pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat, dan dilanjutkan kembali dari pukul 22 waktu Indonesia Barat sampai pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pos pantau difokuskan pada malam hingga dini hari. Selain patroli rutin, Satlantas Polresta Palangkaraya juga terus melakukan edukasi terkait keselamatan berlalu lintas kepada pelajar di wilayah setempat. Hermanto juga menjelaskan sosialisasi mengenai bahaya balapan liar dan pentingnya tertib berlalu lintas, sementara ini difokuskan di sekolah tingkat SMP dan SLTA di Kota Palangkaraya. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karende malempang, adil katalino bacuramin kasuraga, basengat kajubata, arus. Selamat siang kulapahari, berjumpa kembali bersama saya Widiasih, tentunya di program kesayangan kita yaitu di RRI Prompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, kulapahari, di siang hari ini Widi akan menemani kulapahari tentunya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan program-program dan info-info menarik lainnya. Nah, kali ini kulapahari untuk info pertama nih yang Widi sampaikan di obrolan pada siang hari ini, kita akan membahas tentang musik tradisional yang ada di Nusantara nih kulapahari. Salah satunya yaitu ada sasando. Nah kulapahari, pernahkah kita membayangkan nih sebuah alat musik yang bentuknya menyerupai kipas besar dari anyaman daun lontar, namun mampu menghasilkan nada yang begitu lembut dan menenangkan hati? Itulah sasando, alat musik tradisional khas Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando dimainkan dengan cara dipetik dan memiliki bunyi yang mirip perpaduan harpa dan gitar. Keunikannya terletak pada resonator dari daun lontarnya nih kulapahari, yang membuat suara sasando terdengar alami, hangat, dan sangat khas. Nah, masyarakat Rote biasanya memainkan sasando untuk mengiringi tarian adat, syukuran, hingga penyambutan tamu penting. Menariknya lagi, alat musik ini dipercaya mampu menghadirkan ketenangan batin bagi siapa saja nih yang mendengarnya. Nah, di tengah perkembangan musik modern ini, sasando tetap bertahan sebagai identitas budaya masyarakat NTT. Kulapahari, dari sasando kita belajar bahwa sesuatu yang sederhana dari alam ternyata bisa melahirkan karya yang luar biasa. Sama seperti hidup, mungkin kita tidak selalu tampil mewah, tetapi bisa tetap memberi manfaat dan keindahan bagi sekitar. Pernahkah kulapahari memiliki lagu daerah atau alat musik tradisional yang langsung membuat hati terasa pulang? Yuk, boleh berbagi cerita dan kenangan bersama Perompat RRI Palangkaraya. Bisa bergabung di 0811-5201-233. Bisa juga kulapahari chat ya, nanti pengalaman kulapahari. Nah, itu dia kulapahari. Selanjutnya nanti setelah lagu-lagu, kita akan membahas tentang kolintang nih kulapahari dari Minahasa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Widi di RRI Perompat Palangkaraya. Nah, selanjutnya mari kita dengarkan lagu dari Elin Siluam dengan judul Bayar Rutik Kau. Selamat mendengarkan.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
3: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
3: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
3: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
4: Baik, Kula Pahari, jika tadi kita membahas tentang musik tradisional Sasando dari NTT, sekarang kita bahas tentang Kolintang nih, Kula Pahari. Nah, kali ini kita menuju Sulawesi Utara, tepatnya Tanah Minahasa yang terkenal dengan alat musik tradisional bernama Kolintang. Nah, Kolintang ini terbuat dari susunan kayu ringan yang menghasilkan nada berbeda-beda. Kolintang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik khusus. Suaranya cerah, ritmis, dan penuh semangat. Bahkan sering dipadukan dengan lagu modern tanpa menghilangkan nuansa tradisionalnya. Nah, Kelapa Hari, nama Kolintang berasal dari bunyi alat ini, tong, ting, tang. Dahulu kolintang digunakan dalam upacara adat dan ritual penghormatan kepada leluhur. Tapi kini kolintang berkembang menjadi musik pertunjukan yang mendunia dan sering dimainkan secara orkestra. Keunikan lainnya nih Kula Pahari, pemilihan kayu untuk kolintang tidak sembarangan ternyata ya, karena harus menghasilkan resonansi yang indah. Kula Pahari, musik tradisional seperti kolintang mengajarkan bahwa keberagaman bunyi justru menciptakan harmoni. Dalam kehidupan pun begitu ya. Setiap orang punya karakter berbeda, namun bisa saling menengkapi, bisa saling menjaga gitu ya, bila berjalan bersama. Di tengah kesibukan kita hari ini, kapan terakhir kali kita menikmati musik tanpa tergesa-gesa? Mungkin malam ini kita bisa memberi ruang untuk hati beristirahat lewat nada-nada tradisi Nusantara yang penuh makna. Nah, itu dia Kula Pahari tentang Kolintang, nada kayu penuh semangat dari Minahasa. Nanti setelah lagu-lagu kita akan membahas tentang angklung nih Kula Pahari, yaitu alat musik tradisional dari Jawa Barat. Selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan lagu dari Gema Isen Mulang dengan judul Lewung Utusku. Selamat mendengarkan.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Sembarangan banget sih, Yul.
3: Apaan sih?
2: Jangan buang di situ dong.
3: Ya ampun. Terus buang di mana dong? Coba kamu lihat, di sekeliling kita gak ada tempat sampah untuk membuangnya.
2: Hey Yul, daripada membuang sampah sembarangan, kita dapat memanfaatkan kembali botol bekas mineral ini untuk dijadikan vas bunga, tempat pensil, dan celengan. Kita harus mulai peduli tentang dampak yang ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan. Semua dapat dilakukan dari hal yang kecil. Reuse, reduce, recycle. Bila masih sulit untuk melakukan hal ini, mari kita mulai dengan membuang sampah pada tempatnya.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: Baik, Kulapa Hari dari Tanah Sunda, Jawa Barat, ada alat musik tradisional yang sudah dikenal dunia, yakni angklung. Terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan, angklung menghasilkan nada yang ringan, jernih, dan menenangkan. Menariknya nih, satu angklung biasanya hanya menghasilkan satu nada, sehingga diperlukan kerjasama banyak pemain untuk membentuk sebuah lagu yang utuh. Nah, keunikan inilah yang membuat angklung bukan hanya alat musik Kulapa Hari, tetapi juga simbol kebersamaan dan gotong royong. Nah, pada tahun 2010, angklung bahkan diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia dari Indonesia. Biasanya angklung dimainkan dalam pertunjukan budaya, penyambutan tamu, hingga pendidikan musik anak-anak. Kulapa Hari ada pesan mendalam dari angklung. Hidup tidak selalu tentang menjadi paling menonjol, tetapi tentang bagaimana kita mengambil peran agar tercipta keharmonisan bersama. Sama seperti bunyi angklung yang sederhana nih Kulapa Hari. Namun ketika bersatu mampu menghasilkan melodi yang indah. Untuk Kulapa Hari Pro 4 RRI Palangkaraya siang hari ini, siapa nih sosok dalam hidup yang selalu membuat perjalanan terasa lebih harmonis? Sahabat, keluarga, atau mungkin seorang yang diam-diam selalu mendukung kita? Kadang hidup memang seperti permainan angklung, tidak bisa dimainkan sendirian. Dan tidak apa-apa untuk saling membutuhkan. Nah, untuk Kulapa Hari mungkin

pukul 8 hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 11 desa sebagai desa percontohan anti korupsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Eko Sulistiono mengatakan desa percontohan anti korupsi menjadi langkah strategis untuk memperkuat

kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa. Ia menjelaskan program Desa Anti Korupsi merupakan inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Menurutnya, keberadaan Desa Anti Korupsi tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga pondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah. Eko mengatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat apabila pemerintah desa bekerja secara jujur, terbuka, dan mengutamakan kepentingan warga. Ia berharap semangat penerapan Desa Anti Korupsi dapat berkembang menjadi budaya kerja di seluruh tingkat pemerintahan, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dari bumi Tambun Bungay, menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Baik, Klub Hari masih bersama Widi tentunya di RRI Perempat Palangkaraya. Nah, Klub Hari di siang hari ini kita akan membahas nih produk-produk atau bahan-bahan apa aja nih yang bisa kita jadikan untuk sebuah produk yang bisa berjual nilai tinggi ya Kelapa Hari. Salah satunya yang pertama yaitu ada purun nih Kelapa Hari, rumput rawa yang disulap jadi produk anyaman bernilai tinggi. Siapa sangka ya tanaman liar yang banyak tumbuh di lahan rawa ternyata bisa menjadi produk UMKM bernilai ekonomi tinggi. Purun merupakan tanaman rawa yang banyak ditemukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tentunya. Biasanya nih Kelapa Hari, masyarakat mengolah purun menjadi tas, tikar, dompet, hingga tempat tisu yang cantik dan ramah lingkungan. Nah, cara membuatnya ini cukup panjang ya Kelapa Hari. Purun dipanen lalu dijemur hingga kering. Setelah itu, batang purun dipipihkan menggunakan alat sederhana agar lentur dan mudah dianyam. Setelah proses pewarnaan alami maupun modern, purun mulai dianyam menjadi berbagai bentuk produk. Bahan yang digunakan tentu saja purun kering, pewarna, benang jahit, dan kain pelapis bila diperlukan. Produk yang dihasilkan sangat diminati karena memiliki kesan alami dan estetik. Bahkan sudah banyak dipasarkan hingga luar daerah. Nah, untuk keunikan anyaman purun ini, Kelapa Hari terletak pada motif tradisional dan tekstur alaminya yang khas. Selain menjadi peluang usaha UMKM, produk ini juga mendukung gerakan ramah lingkungan karena menggantikan penggunaan plastik. Nah, itu dia Kelapa Hari. Informasi untuk Kelapa Hari tentang produk olahan atau bahan apa aja nih yang bisa kita jadikan produk olahan yang berjual nilai tinggi. Itu tadi ada purun, selanjutnya nanti kita akan membahas tentang kulit pisang nih Kelapa Hari yang jadi keripik manis gurih bernilai jual. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu lagu dari Bossa Nova Jawa dengan judul Tanjung Perak. Selamat mendengarkan.

0: Kapıyan, Adnan Mahir.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya. Suara Budaya Nusantara.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMM, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
3: Ya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
3: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
2: Hah?
3: Gimana? Mau lanjut?
2: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
4: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Kelapa hari biasanya kulit pisang langsung dibuang begitu saja ya. Padahal limbah dapur ini bisa diolah menjadi produk makanan unik nih dan bernilai jual tinggi. Di beberapa daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kulit pisang mulai dimanfaatkan menjadi keripik renyah untuk usaha rumahan. Cara membuatnya cukup sederhana kelapa hari. Kulit pisang dibersihkan terlebih dahulu, lalu direndam menggunakan air garam dan juga kapur sirih agar tidak pahit. Setelah itu dipotong tipis-tipis, diberi bumbu manis atau gurih, lalu digoreng hingga kering dan renyah. Bahan-bahan yang digunakan nih kelapa hari yaitu ada kulit pisang kepok, tepung, gula, garam, bawang putih, dan minyak goreng. Produk ini dapat dikemas menarik dalam plastik standing pots sehingga terlihat modern dan higienis. Keunikannya nih kelapa hari terletak pada pemanfaatan limbah menjadi camilan kreatif yang sehat dan ekonomis. Selain mengurangi sampah organik, produk ini juga memiliki rasa unik yang membuat banyak orang penasaran mencobanya. Usaha seperti ini nih sangat cocok nih dijadikan UMKM rumahan dengan modal kecil, namun peluang pasarnya cukup besar kelapa hari. Nah, itu dia kelapa hari, produk yang atau bahan dari alam yang bisa digunakan untuk produk-produk UMKM yang bernilai jual. Selanjutnya kita dengarkan sama-sama lagu dari Ruri Sintang dengan judul Pak Loy. Selamat mendengarkan.

Baik, kelapa hari selanjutnya nih, produk yang bisa dijadikan bahan olahan yang berjual nilai tinggi adalah eceng gondok. Nah, ini menjadi tas cantik khas Danau Indonesia, kelapa hari ya. Eceng gondok yang sering dianggap gulma ternyata bisa menjadi bahan baku kerajinan bernilai tinggi. Di daerah Jawa Tengah seperti Rawa Pening, eceng gondok diolah menjadi tas, sandal,

tetap ringan nih kelapa hari. Selain itu, produk ini juga mendukung pengurangan gulma di perairan sehingga membantu lingkungan tetap bersih. Kini, kerajinan eceng gondok sudah menembus pasar ekspor karena memiliki ciri khas tradisional Indonesia yang sangat menarik bagi pasar internasional. Nah, itu dia kelapa hari eceng gondok ya, yang bisa dijadikan tas dan juga sendal atau furnitur rumah tangga. Selanjutnya kita dengarkan lagu Angin Mamiri. Selamat mendengarkan.

Kulapa Hari, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Sukamara mempermudah kunjungan bagi para warga binaan pemasyarakatan atau WBP melalui layanan berbasis digital berupa aplikasi sistem pengabdi dan melayani tertib layanan kunjungan atau sidilan tersanjung. Kepala Lapas Kelas 3 Sukamara Fajar Nur Cahyono Ashifa mengatakan, aplikasi ini dirancang untuk memangkas waktu pelayanan kunjungan yang selama ini masih dilakukan secara langsung di lokasi. Melalui aplikasi berbasis situs web tersebut, masyarakat dapat melakukan pendaftaran kunjungan dari rumah atau dari lokasi manapun. Ia menjelaskan, penggunaan aplikasi ini diperkirakan mampu memangkas waktu pelayanan hingga sekitar 50% dibandingkan sistem sebelumnya. Selain mempercepat proses layanan, aplikasi tersebut juga membantu pendataan identitas pengunjung.

Jung secara lebih tertib karena seluruh data harus sesuai dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Ia menjelaskan masyarakat tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menggunakan layanan tersebut. Pengguna cukup mengakses tautan sidilan tersanjung, kemudian mengisi data kunjungan seperti nama WBP yang akan dikunjungi, jadwal dan jam kunjungan, serta barang yang dibawa saat berkunjung. Demikian Berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Budaya Huma Betang, Prompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Baik, Kelapa Hari masih bersama Widi tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kelapa Hari di siang hari ini nih, kalau kita berbicara tentang menu makan siang yang hangat dan menggugah selera nih ya, maka soto banjar dari Kalimantan Selatan menjadi salah satu pilihan yang wajib dicoba. Nah, kuliner khas masyarakat Banjar ini terkenal dengan kuah bening berwarna kekuningan yang kaya rempah dan memiliki aroma harum khas kayu manis, cengkeh, serta kapulaga. Soto Banjar biasanya disajikan dengan suiran ayam kampung, ketupat atau nasi, telur rebus, bihun, serta taburan bawang goreng dan seledri. Nah, yang membuatnya unik ini adalah perpaduan rempah-rempah Timur Tengah dan cita rasa lokal Banjar yang menciptakan rasa gurih namun tetap ringan di lidah. Kelapa Hari, di beberapa daerah, soto Banjar juga disantap bersama perkedel kentang dan sambal habang khas Banjar yang memberikan sensasi pedas manis. Menu ini cocok banget nih disantap saat makan siang karena kuahnya yang hangat mampu mengembalikan energi setelah beraktivitas sejak pagi. Selain lezat, soto Banjar juga menjadi simbol kebersamaan masyarakat Kalimantan Selatan. Tidak heran jika kuliner ini sering hadir dalam acara keluarga, hajatan, hingga penyambutan tamu. Jadi Kelapa Hari, apakah hari ini soto Banjar masuk nih daftar menu makan siang Kelapa Hari? Oke, bisa banget nih Kelapa Hari berbagi cerita atau pengalaman, atau juga yang mau merekomendasikan menu makan siang, boleh banget hubungi kita di WA 0811-5201-233. Nah, Kelapa Hari selanjutnya nanti kita akan membahas tentang papeda nih dan juga ikan kuah kuning. Tentu saja setelah lagu-lagu yang akan kita dengarkan berikut. Nah, kita akan mendengarkan lagu dari Budi Arsa nih Kelapa Hari ini, lagu Bali ya, dengan judul Kasmaran. Selamat mendengarkan.

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Baik, kelapa hari di siang hari ini, kalau kelapa hari pecinta makanan kuah dengan rasa kayak rempah nih, rawon dari Jawa Timur bisa menjadi pilihan makan siang yang sangat menggoda. Rawon dikenal sebagai sup daging sapi dengan kuah hitam pekat yang berasal dari penggunaan keluak sebagai bahan utama. Cita rasa rawon yang khas karena memadukan gurih daging sapi dengan aroma rempah seperti lengkuas, serai, ketumbar, dan bawang putih. Biasanya menu ini disajikan bersama nasi hangat, toge pendek, telur asin, dan juga sambal serta kerupuk udang. Nah, kelapa hari, keunikan rawon bukan hanya pada warnanya yang gelap, tetapi juga rasa kuahnya yang dalam dan kaya rasa. Di beberapa daerah Jawa Timur, rawon bahkan menjadi menu andalan nih untuk jam makan siang karena mampu memberikan rasa kenyang sekaligus kehangatan. Kuliner ini sudah dikenal sejak lama dan menjadi salah satu warisan kuliner legendaris Indonesia. Sampai sekarang, banyak wisatawan yang datang ke Jawa Timur sengaja mencari rawon autentik untuk merasakan langsung kelezatannya yang khas. Kelapa hari, menikmati sepiring rawon hangat di siang hari tentu bisa menjadi pengalaman kuliner yang sangat sulit dilupakan. Apalagi nih ya, kita habis merayakan Hari Raya Idul Adha, di mana tentunya banyak orang yang memiliki stok daging sapi tentunya di kulkasnya ya. Bisa jadi nih, ini menjadi rekomendasi untuk kelapa hari, menu sapinya nih dimasak apa gitu ya. Bisa banget kalian bikin rawon. Nah, kelapa hari, itu dia tadi tentang rawon, sup hitam legendaris dari Jawa Timur. Selanjutnya nih kelapa hari, untuk menemani aktivitas kelapa hari di siang hari ini, kita hadirkan satu lagu nih ya, dengan judul Gadis Manis Kalimantan. Oke, ini dari Syahriyadi. Dan untuk kelapa hari, selamat mendengarkan dan selamat menikmati. Dan juga untuk kelapa hari yang sedang beristirahat, Widi ucapkan selamat istirahat untuk

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi. Untuk kelapa hari yang sehari-hari beraktivitas rutin menggunakan jalan raya, pasti sudah tidak asing dengan kata tilang. Tetapi belum banyak yang tahu kalau istilah tilang ternyata singkatan loh. Lantas apa arti tilang? Buat kelapa hari yang belum tahu, tilang itu punya nama lengkap bukti pelanggaran lalu lintas jalan tertentu. Karena terlalu panjang dan merepotkan untuk disebut semua, bukti pelanggaran jadinya disingkat jadi tilang. Jadi kalau kelapa hari bilang, kamu kena tilang, sebenarnya lebih tepat kalau kamu dibilang dapat tilang. Berarti tandanya kelapa hari dapat surat bukti pelanggaran kan? Bukan kena surat bukti pelanggaran. Tapi sebenarnya nggak salah kok ya, kalau kelapa hari bilang kena tilang, dapat tilang, atau ditilang. Karena kata tilang sendiri sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Nah, biar kelapa hari nggak dapat tilang, makanya selalu patuhi peraturan di jalan raya.
3: Baik, kelapa hari makan siang nih terasa semakin nikmat dengan sajian hangat penuh rempah seperti soto Makassar dari Sulawesi Selatan. Nah, kuliner khas masyarakat Makassar ini terbuat dari daging sapi dan jeroan yang dimasak dalam kuah gurih berbumbu kacang tanah serta berbagai rempah pilihan. Soto Makassar biasanya disantap bersama ketupat kecil yang dikenal dengan sebutan burasa atau lontong. Kuahnya yang kental dan kaya rasa membuat makanan ini cocok disantap saat siang hari, terutama setelah beraktivitas. Keunikan Soto Makassar terletak pada penggunaan lebih dari 30 jenis rempah yang menghasilkan aroma khas dan rasa yang sangat kuat. Wow, ternyata rempah-rempahnya ini ternyata banyak juga ya, kelapa hari sampai 30 jenis rempah seperti itu. Nah, selain itu, proses memasaknya membutuhkan waktu cukup lama agar bumbu benar-benar meresap ke dalam daging. Bagi masyarakat Sulawesi Selatan, Soto Makassar bukan sekadar makanan biasa, melainkan bagian dari tradisi dan kebersamaan. Hidangan ini sering hadir dalam acara keluarga, perayaan adat, hingga jamuan tamu penting. Nah, kelapa hari selain mengenyangkan, Soto Makassar juga menunjukkan betapa kayanya kuliner Nusantara yang lahir dari perpaduan budaya dan tradisi turun-temurun. Oke, kelapa hari selanjutnya untuk menemani istirahat kelapa hari di siang hari ini, kita hadirkan satu lagu dari T2 dengan judul Lelaki Cadangan. Selamat mendengarkan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Wangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Kelapa Hari, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DCPB Kalimantan Tengah menyatakan kinerja pendapatan dan hibah APBN provinsi setempat per April 30 April 2026 mencapai 4,5 triliun yakni 38,78% dari target. Kepala Kanwil DJPB Heri Hernawan menjabarkan kondisi ini didorong oleh tingginya penerimaan PPH atau non-migas sebesar 2 triliun yakni 22,68%, terutama kenaikan PPH 25/29 badan senilai 1,3 triliun dan PPN dalam negeri sebesar 941,24 miliar. Kemudian dari penerimaan pajak per sektor utama didukung oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai 857,09 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 36,99% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Lebih lanjut, ia menjabarkan kinerja penerimaan dari sisi pajak perdagangan internasional tercatat 419,14 miliar atau 213,81% dari target dan tumbuh hingga 46,12%. Realisasi tersebut didorong penerimaan dari bea keluar sebesar 418,95 miliar disebabkan adanya kenaikan harga referensi CPO per April.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Perompat Jakarta dan juga RRI Bengkulu dengan tema Budaya Suku Rejang Bengkulu di Tengah Modernisasi dengan narasumber ADV Lubis SHMH Pemuda Ikatan Keluarga Jangpat Petulai atau IKJPP Bengkulu. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Selamat siang, ketemu lagi bareng Ayuditya di hari ini, di hari Jumat ya, tanggal Mei 2026, Jumat terakhir di bulan Mei ya Bang Po. Gak berasa ya, udah bulan Mei, besok udah bulan Juni aja kita ya, udah masuk pertengahan tahun. Gimana kabarnya, sehat ya? Mudah-mudahan sehat buat hari ini yang pre ya. Nikmati dah liburnya Abang Po, pemirsa RRNet dan juga Bang pendengar Perompat ya. Tapi kalau misalnya hari ini beraktivitas ya, harus gawe lagi, harus jualan lagi buat Abang Po yang jualan gitu ya. Tetap semangat kita temenin hari ini ya. Dan udah masuk di jam 1, di hari ini kita bakal ngobrol soal ya nih, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dari Perompat Network tentunya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara barengan Perompat Jakarta dan dengan Perompat Bengkulu ya, karena tadi kita juga lagunya Ikat Is, ini kayaknya pengen minta nasi sih tadi denger lagunya ya. Coba minta nasinya sama Kak Riri yang sudah di Perompat Bengkulu. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam, sehat Bang Jo?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana di Bengkulu Kak, sehat?
2: Man? Alhamdulillah, siang ini panas Bang.
1: Wah, sama ya. Ya ini enaknya ya. Siang-siang panas-panas gini enak kan? Makan nasi pakai ikan pais ya.
2: Bisa datang ke sini ya Bang ya, Bengkulu?
1: Bisa dapetin ikan paisnya aja dibawa pulang kemari.
2: Iya, dulu lapar nih.
1: Iya sih, siap dah. Kak Riri, hari ini kita bakal bahas tema apa ini?
2: Nah, siang hari ini sesuai dengan panasnya cuaca Bengkulu, Bang. Kita budaya Sukerjang di Bengkulu di tengah modernisasi.
1: Oh. Okay.
2: Jadi kita jalan-jalan ke Sukerjang, Bang. Ini suku terbesar, tua juga di Bengkulu ya. Sukerjang ini memiliki sejarah yang panjang tentunya, dan ada bahasa, ada adatnya, ada nilai budaya yang saat ini masih dikuat ya di ini.
1: Oh gitu, siap. Dan narasumbernya sudah hadir ya.
2: Iya, kita hadirkan narasumber, ada advokat Lubis SHMH. Jadi abang ini pemuda Ikatan Keluarga Jangpet Petulai ya. Benar gak nih Petulai? Benar ya. Soalnya agak keriting Bang lidahnya kalau suku Rejang ini.
1: Iya. Agak beda gitu penyebutannya ya.
2: Iya. Jadi ini ikatannya ada IKJPP Bengkulu, Bang Jo.
1: Oh gitu. Tapi kalau
2: Abang Jo?
1: Bang, punten. Assalamualaikum. Ini tapi namanya Abang, nama Lubis kayak orang Tapanuli gitu. Mirip-mirip gitu. Tapi nantinya bakal dibahas dengan Kari dan juga narasumber kita yang sudah hadir di sana, yaitu Lubis SHMH ya. Dan langsung aja deh, Kari, nanti kita di menit 30-an kita jeda dulu, istirahat kali ya. Ini kita pemanasan dulu nih Abang Po, pemirsa RR. Untuk gimana sih ya di Sukerjang Bengkulu ya, nanti untuk interaksinya tuh telepon udah ada yang ngebel ke sono. Sabar ya buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kalau ngebel buat ngobrol interaksi nanti kita buka setelah menit 30-an ya. Jadi kita pembahasan dulu nih kayak gimana sih gitu. Silakan Kak Riri dan juga narasumber kita Abis SHMH, pembahasan kita tema hari ini. Monggo.
2: Baik. Terima kasih Bang Jo dan pendengar Buru Nusantara. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Bengkulu ya, di siang hari ini dengan tema budaya Sukerjang Bengkulu di tengah modernisasi. Halo Bang Lubis, apa kabar?
3: Alhamdulillah, hari ini sehat.
2: Alhamdulillah. Ini namanya unik Bang. Abang asli orang Rejang. Tapi namanya Lubis. Tapi asli memang Rejang ya Bang,
3: asli
2: Rejang. Asli Rejang. Alhamdulillah Bang, makasih ya Bang yang udah datang ke Perompat dalam program Suara Budaya Nusantara. Jadi kita didengarin di seluruh Nusantara ini. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi nih Bang, mungkin sebagian pendengar kita di seluruh Indonesia ini mungkin masih ada yang belum mengenal atau belum terlalu mengenal budaya suku Rejang. Abang boleh ceritakan sedikit tentang suku Rejang ini, Bang?
3: Ya, jadi bahwa Indonesia ini kaya dengan apa suku ya. Mm-hmm. Di Bengkulu ini ada salah satu namanya yaitu suku Rejang. Mm-hmm. Karena suku Rejang di Provinsi Bengkulu ini merupakan suku terbesar Provinsi Bengkulu. Mm-hmm. Dan juga bahwa suku Rejang ini asli ya, apa asli betul-betul memang suku yang berada di Provinsi Bengkulu. Di mana itu berada, terletak di ada beberapa kabupaten. Mm-hmm. Ada di Rejang Lebong, ada di Lebong, di Kepahyang, mm-hmm. Kulutra dan Benteng. Nah, lima kabupaten inilah di mana tempat mereka ini memang yang paling banyak menempati seperti itu.
2: Yang paling banyak ya, suku Rejang ini ya, Bang ya.
3: Mm-hmm. Nah, di mana suku Rejang ini suku tertua di Provinsi Bengkulu ini, mm-hmm. di mana mereka ini bukan hanya apa namanya itu mempunyai bahasa tersendiri, mm-hmm. tapi juga mempunyai aksara, namanya aksara Rejang.
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu kira-kira.
2: Aksara Rejang sama aksara Kaganga sama ya, Bang ya? Ya,
3: aksara Rejang itu itulah yang disebut dengan Kaganga.
2: Kegang itu ya. Oh, ya, gitu.
3: Seperti Kaganga, Tadana, Babama, Cajanya, Sarala, Yawa, Papa gitu kan. Itu memang ada tulisannya.
2: Oh, gitu. Ada berapa tuh?
3: Ada sekitar
2: 28
3: huruf kalau enggak salah ya. Mm-hmm. Memang waktu itu seingat saya waktu kita SMP itu memang mm-hmm. pelajarannya di muatan lokal. Mm-hmm. Ya,
2: memang mm-hmm. gitu. Sampai sekarang?
3: Nah, inilah yang kita sayangkan sebenarnya. Mm-hmm. Di era modern hari ini, ini mm-hmm. mulai tergerus nih, Mbak Riri.
2: Mm-hmm. Ya. Karena digital ini?
3: Ya, dengan digital ini, kira-kira itu.
2: Gitu. Tapi kalau untuk di Abang sendiri, aslinya di daerah mana nih?
3: Nah, kalau ini, saya ini sebenarnya nama saya Lubis. Mm-hmm. Lubis ini bukan orang Batak sebenarnya. Mm-hmm. Ya, secara biologis tidak ada keterkaitan dengan orang Batak, tapi
2: betul.
3: Secara historis memang ada.
2: Oh,
3: dulu
2: gitu.
3: Orang tua kita punya teman dekat di orang Batak, yang bernama mm-hmm. Lubis, maka nama kita Lubis. Tapi tentu kita mm-hmm. ini, nama Lubis ini betul asli mm-hmm. Rejang. Asli Rejang ya, mm-hmm. kalau saya Rejang ini Rejang Bengkulu Utara.
2: Oh gitu, jadi asli Rejang ya. Tapi kalau untuk ciri khas budaya suku Rejang ini yang membedakan dengan suku yang lain, kan di Bengkulu ini banyak banget ya sukunya ya. Ada nggak perbedaannya?
3: Tentu kalau kita secara spesifik membedakan mungkin ada bedanya ya kan. Tapi secara global bahwa kita suku Rejang ini di mana mempunyai budaya di mana sopan santun dikedepankan, mm-hmm. lalu menghormati orang tua, gotong royong, mm-hmm. itu sebenarnya budaya kita orang Rejang waktu itu. Nah, lalu kalau kita bicara budaya terus ada istiadatnya, mm-hmm. kita ini di Rejang itu ada juga, misalkan ada tarian-tarian.
2: Tarian apa tuh, Bang?
3: Ada tarian
2: kejei.
3: Nah, kejei itu dimana digunakan ketika mm-hmm. menyambut tamu-tamu kehormatan atau di acara-acara besar seperti mm-hmm. itu mm-hmm. digunakan.
2: Ya, jadi ada pernikahan itu pakai?
3: Ada, ya.
2: Gitu. Mm. Jadi kejei ini ada prosesi kayak daun-daun sirih kayak gitu nggak sih, Bang?
3: Betul. Itu ada
2: betul,
3: kayak
2: ya?
3: Ada tempat daun sirih. Gitu mm-hmm. kan. Dan juga waktu penyambutan tamu itu ada seperti pancasila juga itu. Nah, itu juga merupakan budaya daripada Rejang. Di mana ada seorang laki-laki yang pancasila, sudah mm-hmm. itu ada nanti perempuan yang memberikan kayak daun sirih itu digunakan sampai hari ini, itu masih digunakan
2: masih.
3: Untuk menyambut tamu-tamu kehormatan.
2: Tamu kehormatan, ya. Acara-acara adat kayak gitu ya.
3: Betul.
2: Oke deh. Jadi masih kuat nih ya.
3: Kuat, alhamdulillah itu masih kuat banget.
2: Tapi balik ke suku pula bahasa hmm. tadi kan. Tadi ada bahasa, mungkin bahasa sekarang apakah masih Bang digunakan sama anak-anak muda ataukah sudah mulai berkurang nih?
3: Nah, sebenarnya kayak kalau kita kayak memang saya dibesarkan di Bengkulu Utara itu betul-betul dari orang tua bapak saya dan ibu saya orang Rejang, mm-hmm. di mana setiap di rumah misalkan kita menggunakan bahasa
2: ibu ya.
3: Bahasa ibu. Nah, ketika hari ini di era modern ini banyak juga bahasa ini mulai tergerus terkait dengan bahasa ini. Nah, banyak orang itu kadang-kadang malu-malu menggunakan bahasa Rejang.
2: Iya.
3: Kan di misal dia ketemu di mana. Itu seharusnya kan dilestarikan.
2: Betul.
3: Ini kan budaya kita, bahasa kita sendiri gitu. Nah,
2: Jadi mulai tergerus karena zaman ya Bang ya.
4: Betul. Karena memang mereka itu beranggapan ngapain juga saya menggunakan bahasa-bahasa yang kuno gitu kan. Nah, tapi kan kita secara historis tidak bisa lepas dari yang namanya sejarah itu kan. Kita dibesarkan oleh orang tua kita Rejang, ibu kita Rejang. Kenapa juga kita harus malu menggunakan bahasa-bahasa Rejang gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, seharusnya juga ini di rumah misalkan sesama orang Rejang pakai aja bahasa Rejang. Ketemu dengan orang lain misalkan gunakanlah bahasa Rejang. Kenapa juga harus malu kan? Nah, itu. Tapi hari ini banyak juga nih saya rasa kawan-kawan ini kita bukan menjustifikasi ya, tapi memang real di lapangan ketika ada orang bahasa Rejang ya dia pura-pura nggak bisa bahasa Rejang.
2: Nah,
4: itu.
2: Padahal logatnya kelihatan masih.
4: Kelihatan. Ya, betul.
2: Gitu ya, tapi mudah-mudahan masih ada generasi yang di sekolah dasar mungkin karena sekolah masih menggunakan bahasa-bahasa itu. Dan Bang Jo,
1: iya,
2: jelas sih Bang ya suaranya?
1: Udah jelas.
2: Oke, Bang Jo sendiri pernah ada dengar bahasa Rejang sebelumnya?
1: Bahasa Rejang tuh kayak belum sih.
2: Belum ya.
1: Iya, dan juga baru tahu dengan suku Rejang sendiri gitu. Karena kalau yang di Prompat, di RRI Jakarta juga ada orang Bengkulu ya. Tapi ya mirip-mirip mirip-mirip dengan bahasa Padang bahkan kalau yang ini. Kalau kalau untuk suku Rejang sendiri apa yang bedain tuh apa namanya cara ngomongnya kita, logatnya tuh kayak gimana sih gitu biar kita tahu
2: kayak gimana Bang. Contohnya Bang, kasih Bang.
4: Oke, Bang Jo ya. Selamat siang Bang Jo. Memang suku Rejang ini adalah suku yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, kalau kita misalkan contohkan nih, misalkan saya ingin menyapa Bang Jo. Apa kabar Bang Jo? Nah, kalau bahasa Rejangnya gen kabar kumu dang jo,
2: kira itu gen kabar,
4: apa kabar kan? Itu pakai gen kabar. Nah, gen kabar misalnya. Dan sudah makan belum Bang Jo? Sudah mukmungi jaronati Bang Jo.
2: Kira itu kan.
4: Kalau orang melihat ini kan kayak bahasa ini ada yang mengatakan wah ini kenapa kayak bahasa China gitu.
2: Betul.
4: Kan? Kalau kita sesama orang Rejang itu ngomongnya ya ini. Ada yang ngomong, wah ini kenapa kayak bahasa Cina gitu kan. Memang kebanyakan orang kalau bukan suku orang Rejang asli dia sangat kesusahan untuk apa berbicara dengan bahasa Rejang gitu. Mungkin Bang Jo ada hal yang ingin disampaikan bahasa Rejang, nanti saya cepat terjemahkan.
1: Gampang nanti ya.
2: Dengernya pening ya Bang.
1: Ntar kita catat aja dah ya.
2: Iya.
1: Silakan lanjut Kak Riri.
2: Iya, yang penting udah tahu
1: yang
2: belajar bahasa Rejang. Kan? Menarik nih. Jadi bukan cuma Bang Jo, bukan juga cuma Riri, tapi seluruh pendengar yang lagi dengerin ini ternyata begini nih bahasa suku Rejang. Lanjut nih Bang. Jadi sebelum kita menuju modernisasi ini sebenarnya ada tantangan nggak sih Bang sebenarnya?
4: Sebenarnya di era apa modernisasi hari ini sebenarnya ini bisa dikatakan satu itu bisa juga mempermudah sebenarnya untuk menyebarluaskan terkait dengan suku Rejang ini. Nah kan kalau kita manfaatkan itu untuk kemajuan daripada suku Rejang itu sendiri. Misal nih banyak orang-orang apa dia di Instagram di TikTok ya kan. Nah ini ada juga saya lihat itu dengan adanya modern hari ini dia menggunakan untuk bangga dengan bahasa Rejang. Nah, dia itu coba membuat semacam
2: konten ya,
4: konten ya, konten dengan bahasa Rejang ya kan. Nah, ini ada daripada apa kelebihan dari modernisasi ini, tapi juga ada saya lihat ini ada pergeseran dengan modern hari ini mereka itu malas. Mereka itu lebih senang ya menggunakan bahasa-bahasa yang selain bahasa Rejang.
2: Bahasa gaul
4: gitu ya. Nah itu.
2: Pikiran baru. Oke lah, jadi sulit juga Bang ya untuk di tengah zaman sekarang ya.
4: Betul.
2: Nah kalau bukan kita ya siapa lagi ya dengan manfaatin digital ini untuk seperti kayak konten-konten ya kan. Tapi ada kok Bang yang konten yang pakai bahasa Rejang atau suku Rejang ya itu ya. Adalah pokoknya kan viral tuh. Saya lihat ini dia orang Bengkulu nih pasti nih kan. Kita kan tahu nih kayak susah-susahnya bahasa Rejang itu seperti apa. Nah, kalau untuk ada enggak makanan khas?
4: Ya, kalau makanan khas di Rejang itu yang setahu saya itu ada lemah kan?
2: Lemah.
4: Yang di mana apa kayak bambu difermentasikan
2: sama kayak rebung enggak?
4: Enggak. Iya. Beda. Kira itu akhirnya seperti itu, tapi itu dipermentasikan ada sekitar 4 hari gitu sehingga dia menjadi bisa dikatakan itu menjadi lauk pauknya orang Rejang lah, ya kan? Kalau dasarnya kan itu memang dari rebung itu, dari bambu kan, kira seperti itu.
2: Terus ada lagi kayak pendap itu dari.
4: Nah sebenarnya kalau pendap ini kalau kita Rejang itu kalau saya ngobrol-ngobrol orang-orang tua itu juga masuk makanan khas kita Rejang. Nah, tapi kan banyak juga orang mengakui kalau di misalnya gini Bengkulu aja orang ke Bengkulu ada nih makanan khas Bengkulu kata orang ini pendap kan sering gitu. Nah sebenarnya kalau pendap itu juga apa setahu saya ya itu termasuk juga makanan khas kita Rejang ya itu.
2: Masih masuklah kira-kira masuklah, Bang ya. Tapi kalau untuk tarian itu tadi selain tari kejai, tarian apa lagi nih Bang?
4: Iya yang setahu saya yang apa terkenal sering dipakai itu ya tari kejai itu ya,
2: yang karena paling terkenal.
4: Ya itu memang khas kita Rejang kan.
2: Oke lah. Tapi nah, kalau
4: termasuk ini Mbak sebenarnya itu ada khas kita itu kalau kita bicara tentang budaya, di mana Rejang ini kan punya apa silat tersendiri. Nah, apa Pancasila Rejang Pat Petula itu kan ada tuh. Kalau diklik di Google pun itu muncul. Apa R4P Rejang Pat Petula itu ada silat tersendiri gitu.
2: Ada silatnya ya.
4: Di mana ada punya langkah 4 ya kan? Nah, pokoknya kalau di persilatan-persilatan itu ada yang terkenal Rejang tuh punya
2: gitu. Mau nunjukin gimana kali kan? Abang bisa enggak kan? Oke lah, jadi ada silatnya, ada tariannya, makanannya juga ada ya. Tapi kalau untuk di anak muda sekarang, mereka tertarik enggak sih Bang sama suku Rejang ini?
4: Nah memang kalau saya lihat hari ini itulah sebenarnya kalau dulu kan memang orang itu apa ya ketika bicara Rejang itu semangatnya luar biasa. Tapi hari ini ada sedikit tergerus kalau menurut saya itu. Nah tadi kayak tadi siapa sih yang mau hari ini yang mau belajar silat Rejang Pat Petulai?
2: Iya.
4: Ya kan? Ini mulai kalau dulu di mana-mana ada perguruan nih di situ. Wah sudah ada perguruan kan? Nah sekarang kan di mana? Nah dengan harapan kita melalui ini misalkan siapa yang mendengar atau gimana? Mudah-mudahan ini terus dibangkitkan kembali. Termasuk itu kayak belajar yang tari kejai tadi itu, ya kan? Diharapkan juga ini mudah-mudahan juga pemerintah mensupport nih Mbak. Ini kan namanya budaya. Kalau tidak disupport dengan pemerintah juga kita susah, mungkin gitu. Dan ketika support pemerintah, yang lain juga ngikut nanti. Masyarakatnya, anak-anak mudanya kan? Ketika saling mendukung gitu.
2: Mungkin dengan adanya festival.
4: Ya, kayak festival didukung. Gitu, didukung. Nah, dimana misalkan festival, ayo ya kayak di Bengkulu misalkan mana nih tarian kejai tampilkan dong gitu kan.
2: Nah, itu. Bisa lihat kejai itu karena pesta ya Bang ya,
4: iya, kayak pernikahan ya? Itu ada orang memang membuat acara itu nanti ada tari kejai gitu kan,
2: tari kejai. Aduh ya, nah menarik sekali ya untuk pendengar di manapun berada. Jadi tari kejai ini ada lagi, ada dua lagi tarian kalau nggak salah Bang ya, suku Rejang ini nih ya. Tapi yang paling terkenal tari kejai ini. Tari kejai
4: itu ya, karena itu yang digunakan ketika ada apa acara-acara yang acara adat, acara pernikahan, itu yang sering digunakan.
2: Nah kalau untuk apa nih Bang yang harus dilakukan supaya budaya suku Rejang ini tetap relevan di era digital seperti ini?
4: Ya saya kira supaya masih relevan, saya apa nyapa pada anak muda, ayo sama-sama kita apa pertama kita tumbuhkan semangat kita kembali di era modern hari ini, jangan kita apa meninggalkan ya hal-hal seperti itu. Nah, kadang-kadang kan kita anak-anak muda ini paling tidak kita masuk ke kelompok-kelompok tua, kita bercerita, kita belajar, nanti timbullah suatu kelompok, ya kan? Nah, ini yang muda, yang tua mendukung yang muda juga ingin belajar seperti itu. Jangan kita hanya ini sibuk dengan main gadget saja. Nah, karena dulu waktu mahasiswa Mbak Riri, saya juga membuat persatuan itu, persatuan mahasiswa Rejang, ya kan? Kalau dulu saya fokus di Bengkulu Utara, ada namanya Pemarbu Persatuan Mahasiswa Rejang Bengkulu Utara. Di mana di situ kami diskusi. Ayo kamu nih, ketika kamu ketemu dengan orang Rejang, jangan sok-sokan gitu kan. Kita harus bicara tentang dengan bahasa Rejang.
2: Bertemu jadi bahasa Rejang.
4: Iya. Gitu. Nah, gitu. Jangan malu-malu. Ini adalah peninggalan nenek moyang kita, gitu.
2: Betul.
4: Kan.
2: Betul.
4: Apa jarang loh suku itu yang menggunakan punya bahasa sendiri, ya kan? Punya tulisan sendiri.
2: Sendiri.
4: Artinya peradaban orang Rejang itu kan luar biasa.
2: Betul. Nah,
4: banyak suku yang lain kenapa enggak punya tulisan sendiri?
2: Ya kan?
4: Kenapa Rejang punya? Artinya ini adalah satu langkah kemajuan yang lebih selangkah lah. Kira-kira seperti itu. Kita tidak menjelekkan yang lain, tapi inilah adanya. Kira-kira seperti itu. Ini menjadi motivasi dan semangat kita.
2: Itu Mbak Riri. Itu warisan yang lengkap ya. Kenapa kita harus menghilangkan ya kan?
4: Nah, kita apa bahasa kita punya, ya kan? Tulisan juga kita punya, ya.
2: Aku lihat di Google tulisannya ternyata, waduh, gimana bacanya nih? Soalnya susah bang, susah ya. Memang terkenal susah kalau suku Rejang itu.
4: Tentu kita dulu kan, kalau saya itu waktu SMP itu alhamdulillah paham saya. Nah, tapi hari ini karena nggak diasah-asah, sedikit-sedikit lupa saya. Paling tapi taruh kagangnya masih hafal lah. Kalau untuk menyebutkannya itu.
2: Karena tulisan sama penyebutan beda bang ya.
4: Beda. Ya kalau ini K itu kayak gini nih, kayak F turun ke bawah. Ini kalau nggak salah.
2: Kan? Ya kita bayangin dulu ya pendengar.
4: Kagangnya tadana gitu kan.
2: Oke deh. Telepon sudah berdering-dering Bang Jo.
1: Nanti ya sabar ya Bang Po, pendengar perempat ya. Pemirsa Internet, sebentar lagi kita jeda dulu mungkin ya Kak Riri ya. Setelah tadi kita ngebahas tentang tulisan suku Rejang ya. Nanti kita akan nambah lagi dari pertanyaan-pertanyaan mungkin dari pemirsa Internet dan juga pendengar perempat. Jadi buat pendengar perempat, pemirsa Internet jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dimanapun berada, sudah bisa ya sekarang kita untuk interaksi ya, Kariri ya, bersama narasumber kita terkait tema hari ini. Untuk telepon di sana berapa ya Kariri nomornya?
2: Oke, kita sebutin dulu nih 0736-7321-994 dan di WhatsApp cuma bisa WA aja ya, di
1: pesan
2: sana.
1: Ya, pesan di, WhatsApp aja ya.
2: Iya, 0811-7816-544.
1: Oke, okay, siap.
2: Sudah berdering Bang?
1: Sudah, boleh kita angkat dulu dari Perompat Bengkulu teleponnya, Kariri.
2: Oke, okay. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum,
2: tabi pun.
1: Waalaikumsalam, ya pun.
2: Ya pun, ya. Siapa di mana?
3: Dengan Edo di Lampung.
4: Oh, Lampung.
2: Ya bang, lanjut bang, mau tanya apa nih?
3: Ya, selamat bang, Bang Rubi.
2: Boleh.
3: Ya. Assalamualaikum bang.
4: Assalamualaikum.
3: Tadi kan kalau nggak salah itu untuk penggiat kayak tari-tari itu agak berkurang ya bangnya di sana ya untuk anak-anaknya ya. Nah, yang saya tanyakan gimana pendapat dari dinas kebudayaan? Soalnya kan itu harus dari dinas juga ya. Apakah ada antusias untuk ke? Saya kan nggak tahu nih ranjang ini apa ke pegunungan atau apa apa? Apakah emang jauh dari dinas kebudayaan bang? Nah, yang kedua. Tadi kan ada aksara ya. Aksaranya itu apa dimasukin di kurikulum bang, di pelajaran? Itu aja deh, makasih Bang Rubi sama Kak Riri, Bang Jo, terima kasih.
1: Iya, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya pun Bang Edo.
4: Oke.
2: Langsung dijawab kita gimana nih Bang Jo?
1: Boleh kita angkat satu lagi ya dari Jakarta ya, Kak Riri ya, dan juga Bang Lubis ya. Kita angkat dulu nih. Halo Perompat, assalamualaikum.
5: Halo, selamat ya. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan.
5: Halo, Bang Mbak Riri.
1: Bang Leman.
5: Bang Lubi.
1: Iya. Siap, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Iya, Bang Leman silakan.
5: Saya Leman di Lampung juga, Bang Lubi, Bang Jojo, Mbak Riri. Kita nggak mau Lampung sama kayak Bang siapa tadi, Bang
1: Edo.
5: Iya, Bang Edo tadi.
1: Iya, silakan
5: ini, Bang Jojo. Bang Lubis, saya sempat buka di TikTok dan juga YouTuber. Saya buka itu kan ada semua di situ lengkap saya baca. Gini Bang Lubis pertanyaan, apakah bahasa Jang Lebong itu sama kayak bahasa Cina atau Thailand? Apa betul itu? Yang kedua, Kaganga itu kan kayak di Lampung juga ada tuh Kaganga atau Lampung. Apakah itu ada di pelajar di sekolahan gitu? Di SMP maupun SMA? Itu saya Bang Lubis,
1: okay,
5: Bang
1: siap.
5: Jojo. Makasih Leman di Lampung.
1: Sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung dan juga Bang Edo di Lampung. Silakan Bang Lubis.
2: Oke, okay. Satu lagi ini Bang.
1: Oh iya dah, boleh silakan.
2: Oke okay, deh. Halo, selamat siang.
6: Halo.
1: Iya, yeah. Halo.
2: Siapa di
6: mana? Selamat siang Kakak Riri.
2: Halo, ini siapa nih?
1: Ayo. Silakan Cek Guria.
6: Iya, Jakarta Selatan. Aduh, Kakak Riri ini. Bang Jojo, Bang Jojo. Bang Jojo, saya jalan-jalan dulu ke Bengkulu ya.
1: Iya, silakan Cegu.
6: Bang Jojo sehat. Ih, narasumbernya ganteng banget ini. Salam kenal dulu Bang, siapa ini namanya? Bang Rudi ya?
4: Lubis.
6: Bang Lubis, ya orang Marja bakinya, Ito Lubis yang ganteng. Horas buat Ito Lubis. Aduh, salam kenal ya, dengan Ria Jakarta. Ini memang temanya budaya suku Rejang ya, Bengkulu di tengah modernisasi. Memang, tadi sudah banyak paparannya, saya jadi mau nanya apa ini Bang Lubis ini ya.
2: Iya,
6: bingung. Pertanyaannya ini memang ini apa namanya, budaya suku Rejang ini di Bengkulu ini mengalami dilema di era modern. Kearifan lokalnya seperti tradisi rimbo, larangan untuk pelestarian alam dan rumah bumbungan. Lima masih bertahan, namun penggunaan bahasa Rejang dan aksaranya ka, nga, ga, nga terancam punah di kalangan generasi muda akibat globalisasi. Pertanyaannya Bang Lubis. Nah, seperti apa nih Bang Lubis tantangannya di era modern ini? Yang seperti apa ya generasi muda ini kan krisis bahasa dan aksaranya. Terus pertanyaan dua, terus upaya pelestarian dan adaptasinya seperti apa gitu. Mohon yang tiga pertanyaan tanggapan seperti apa dan prospek ke depannya. Itu saja Bang Lubis. Tetap semangat, sehat selalu buat Bang Lubis, Kak Riri, Bang Jojo yang ganteng, dua-duanya ganteng, satu-satu. Terima kasih banyak waktunya. Selamat siang menjalankan sholat bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Iya. Terima kasih Cik Guri ya, yang sudah ngasih pertanyaan ya. Gimana nih, langsung jawab
1: boleh
2: aja
1: Bang Jo? Langsung.
2: Dari ada Edo tadi ya, pertanyaannya.
7: Bang Edo sama Bang Leman kan hampir sama aja bertanyain tadi, tapi ada sedikit perbedaan lah. Nah, dari Lampung, mereka katanya kabit pun katanya kan. Nah, kita nih di Rejang ada juga dulu
1: dikenal
7: di Bang Jo. Iya, Bang Jo. Ini gini, sebelum kita memulai sesuatu itu ada gini dulu. Gen kabar kumu gitu. Nah, gen kabar kumu ini artinya apa kabar kalian gitu loh. Apa kabar Bapak Ibu? Itu ibarat menyapa. Nah, kita sapa dulu nih. Gen kabar kumu.
2: Jawabnya gimana nih?
7: Jawabannya baik
2: sana. Baik, gitu.
7: Terkait dengan apa Bang Edo tadi, pertanyaannya terkait dengan apa tadi, saya lupa mencatat juga, tapi intinya kalau nggak salah terkait
2: sama,
7: dengan
2: iya,
7: dinas
2: tarian apa nih
1: gimana tadi? Kalau pelaku seni tarinya di sana berkurang tuh gimana dari dinas gimana? Dinas sendiri gimana nih gitu.
7: Memang begini, dulu itu kan setahu saya memang di daerah-daerah Rejang itu istilah ini misalnya di desa A itu ada membuat semacam kelompok tarian. Ya kan, itu dulu. Nah, tapi sekarang setahu saya ini sudah berkurang. Mungkin ada ya yang melakukan itu, tapi sekarang sangat berkurang kalau untuk hari ini. Itu kan itu kayak tarian-tarian belajar, kayak pencaksilat mencak itu dipelajari juga. Nah, sekarang sudah berkurang. Nah, mungkin untuk ke depan ini kan perlu apa istilahnya ini kebersamaan di mana orang-orang Rejang ini punya kemauan dan juga didukung oleh pemerintah seharusnya. Apa nilai budaya yang harus dipertahankan. Nah, tapi hari ini mungkin ada sedikit keinginan kita, mudah-mudahan ke depan itu ada perhatian pemerintah lah terkait dengan kesenian-kesenian Rejang ini.
2: Gitu Bang. Ya. Udah dijawab Bang Edo ya tadi. Kalau untuk
7: Bang Leman tadi apa tuh peran dari
1: Bang Leman lebih ke tadi itu untuk bahasa Rejangnya itu masuk ke pelajaran di sekolah enggak, muatan lokal seperti itu. Kayak gitu.
7: Nah, ini untuk Bang Leman. Dulu semasa saya masih sekolah, waktu SMP itu kami masih belajar di muatan lokal itu terkait dengan bahasa Rejang ini. Ada pelajaran khusus. Nah, hari ini nggak ada lagi setahu saya. Ya, tidak dimuatkan lagi dalam kurikulum. Nah, kalau saya sebagai generasi muda Rejang berharap nih, mudah-mudahan pemerintah ya kan juga memuat kembali terkait dengan kurikulum bahasa Rejang ini ya, wabil khusus di Bengkulu misalkan, wabil khusus lagi di daerah-daerah Rejang misalkan, itu kita harapkan seperti itu. Maka saya tegaskan kalau untuk hari ini saya rasa yang setahu saya itu nggak ada lagi muatan lokal bahasa Rejang itu.
2: Itu tahun berapa Bang?
7: Itu sekitar tahun 2008-2009 masih ada itu. Nah, dan juga ini Rejang ini ada kamusnya.
2: Ada kamusnya
7: ini. Nah, ada di Ikatan Keluarga Rejang Pak Petulai Presi Bengkulu itu ada yang membuat kamus itu. Nah, kita harapkan ini juga didukung nanti oleh pemerintah. Ya, ini kan Rejang ini ada di 5 kabupaten. Ya, yang paling banyak itu ya kan ada Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kepahyang, Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, kita harapkan bagaimana nanti seandainya pemimpin-pemimpin Rejang khususnya ya wabil khusus ini berkolaborasi bagaimana ini dikembangkan ya kan, atau diperbanyak lalu di baik misalkan di sekolah-sekolah ya kan, ini menjadi bacaan bagi anak-anak yang Rejang.
2: Mungkin diperbanyak komunitas.
7: Iya, diperbanyak komunitas dan didukung terkait pengembangan tadi itu kayak tarian-tarian ya kan, yang tari kejai gitu kan. itu kita harapkan seperti itu. Karena hari ini mulai tergerus, terus terang kita bicara itu.
2: Iya, betul. Oke lah, sudah terjawab ya untuk Bang Lengman.
1: Dan juga tadi yang pertanyaannya agak mirip-mirip ya dengan bahasa Cina atau Thailand gitu, tadi udah dijelasin juga ya Bang Lengman ya di awal. Ya memang memang ada, kalau misalnya yang belum fasih atau juga belum tahu tentang suku Rejang, ada kemiripan nih gitu kedengarannya gitu ya Bang Lubis ya.
7: Iya betul,
1: siap. Dan lanjut dari Cik Guriyah tadi, boleh silakan.
7: Ya kalau hari ini seperti sampai yang dari awal tadi, memang dengan di era modern hari ini sedikit kita ada krisis terkait bahasa itu. Tadi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang Rejang ini istilahnya begini, malu berbicara bahasa Rejang itu di umum, ya kan? Malu dia. Nah ini kan mulai krisis nih. Nah kita ini terus ini Mbak Ria, kan Mbak Ria masih dengar ini, betul di era hari ini krisis kita itu. Dan kita harapkan ini terlepas dari krisis ini. Kenapa juga kita harus malu mengakui atau menggunakan bahasa Rejang, toh kita orang Rejang asli seperti itu. Nah terkait pelestarian, upaya pelestarian, nah kalau kita bicara upaya pelestarian, kalau saya pribadi paling saya ingin mengajak kepada anak-anak muda Rejang ini, ayo kita lestarikan, mulai dari misal belajar tarian-tarian tadi, belajar tentang sejarah Rejang, ya kan. Nah sekali lagi saya sampaikan bahwa ini harus ada dukungan dari pemerintah dalam pelestarian budaya ini. Lalu untuk prospek ke depan, kata Mbak Arya tadi, tanggapan prospek ke depan. Nah kalau seandainya memang pemerintah peka dan mau terkait dengan mengembangkan daripada budaya-budaya Rejang ini, tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa berjaya kembali. Nah, buatlah event-event yang dimana bisa menampilkan daripada budaya-budaya Rejang itu sendiri, kan? Kalau kita Bengkulu ini ada tabot misalkan, ya kan? Nah, coba nanti diskemakan dimana ini ada khusus misalkan hari budaya Rejang misalkan, ya kan? Kan kabupaten kita ini ada kabupaten 9 kabupaten 1 kota. Nah, 5 kabupaten yang ada provinsi Bengkulu ini paling banyak nih Rejang. Nah, coba seandainya para pemerintah 5 kabupaten itu sangat saling dukung-mendukung, bekerja dengan pemerintah provinsi Bengkulu misalkan. Nah, buatlah event-event sehingga tarian-tarian dan budaya-budaya yang lain Rejang itu bisa eksis ya. Itu kira-kira Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi Cik Guriyah ini ada 3 pertanyaan tadi, Bang. Udah dijawab semua, Bang.
1: Semua. Udah ya.
2: Soalnya mau dia monitor nih. Nah, kalau untuk di WhatsApp udah ada yang nanya di Bang.
1: Boleh silakan, Kak Riri.
2: Udah ada yang nanya. Assalamualaikum dari Sinta ya di Palembang. Apakah bahasa Reja masih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang?
7: Nah, kalau untuk sehari-harian masyarakat sekarang, kalau Rejang ya pasti, Mbak Ribu. Ya kan? Kalau di daerah-daerah kayak di Bengkulu Utara itu misalkan, Rejang Lebong, Lebong ke Pahyang, ya masih, karena itu memang bahasa mereka. Nah, tapi menjadi masalahnya ketika keluar, misalnya kayak aku nih keluar, apa ketemu di kota Bengkulu, ketemu di mana misalkan, ya kan? Sudah tahu kita logatnya orang Rejang. Nah, kita ngomong pakai bahasa Rejang. Ah, kamu siapa katanya? Ya kan? Nah, ini maksud aku itu, maksud saya itu sebagai generasi penerus bangsa dari suku Rejang, kenapa harus malu gitu kan? Ketika ketemu sama kita pakai bahasa Rejang itu.
2: Kan?
7: Yang penting yang kita omongkan itu paling baik-baik. Jangan juga dengan bahasa Rejang nanti membicarakan jelek-jelek orang gitu kan.
2: Pas ngerumpi bahasa
7: tawan nih. Tadi si siapa Mbak pertanyaan Mbak siapa tadi?
2: Yang mana Cikgu ya?
7: Bukan yang di WhatsApp tadi?
2: Sinta.
7: Sinta. Sinta untuk sehari-harian itu tetap masih pakai bahasa Rejang.
2: Gitu. Di Jakarta udah ada Bang?
1: Sudah ada WhatsApp ini dari Pak Riko Meidilsyah di Bengkulu. Katanya Riko Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Di tengah modernisasi budaya Sukorejang saat ini memang masih tetap ada Kapena Kota Curup ya, baru saja berulang tahun ke 146 katanya ya. Sejumlah budaya daerah etnis Rejang paling populer adalah Kedurei Agung, dan ada kesenian tari Kejel, dan juga ada lagu daerah bahasa Rejang yang terkenal yaitu Lalau Belek gitu ya, jemputi ya. Nah ini cuma cerita aja sih, nambahin aja mungkin ya dari Bang Lubis. Tapi ini ada dari Mamalinda Idris di Ternate yang mau nanya. Ya. Apa tantangan modernisasi yang paling dirasakan oleh suku Rejang sendiri? Adakah strategi khusus yang diambil dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya suku Rejang? Silakan, Bang Lubis.
7: Ya, memang tantangannya ini di era modern hari ini, mereka banyak menganggap bahwa suku Rejang ini tidak penting bagi mereka. Tadi Bang Jo, seperti kita ketemu saja, mereka tidak ingin menggunakan bahasa daerah sendiri. Nah, ini kan apa istilahnya, kalau dulu, orang dulu itu di mana itu pakai bahasa Rejang. Kok hari ini, ya kan, dengan modern hari ini, mungkin dia malu, nanti dibilang orang desa
2: kuno.
7: Nih. Kuno, gitu kan. Nah, ini tantangan gitu loh. Tantangan. Nah, terus apa lagi dari Bang Jo? Pertanyaannya?
1: Strategi khusus yang diambil.
7: Ya kalau strategi khusus itu ya jangan menyerah menurut saya itu. Ketika ketemu orang Rejang ya pakai bahasa Rejang, walaupun dia tidak mau ya sudah. Ya kan, ketemu yang lain kita bahasa Rejang lagi. Nah, karena ini sudah kita apa? Saya itu kalau ketemu orang Rejang, nah, kayak kemarin ketemu orang Rejang di Jakarta, saya tahu dia orang Rejang, saya pakai bahasa Rejang. Nah, pertama dia masih malu-malu. Saya bilang, "Kenapa harus malu? Apa kita cuma harus memakai bahasa gaul gua-gua lolo di Jakarta kan enggak? Saatnya kita ketemu ya kita pakai bahasa Rejang gitu kan?" Akhirnya dia mau. Nah, itu kira-kira kan. Tapi kalau secara strategi khusus, saya berharap ini Bang Jo, mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah juga. Di mana misalkan suku Rejang ini ya dikasih wadah lah nanti kayak apa, masukkan kurikulum kembali ya kan. Nah, ini kan salah satu strategi sebenarnya ketika apa ini atau apa eksis ini kan orang tahu ketika ke Bengkulu apa saja yang apa suku-suku aslinya ada Rejang. Nah, bisa dibukti dengan ada kurikulum di muatan lokalnya tadi itu bahasa Rejang. Orang bertanya, oh seperti apa bahasa Rejang ya kan. Nah, itu bisa juga memberikan eksis Bengkulu di daerah-daerah yang lain. Kira itu Bang Jo.
1: Oke, siap gitu. Ya. Sudah terjawab ya, Mamalinda Idris ya. Dan ini sepertinya kita cuma bisa terima satu telepon lagi. Kalau misalnya dia yang mau telepon ya, Kariri ya. Karena sudah menit 53, jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RNet yang mau memberikan satu pertanyaan bisa ya di nomornya Perompat Bengkulu atau di Perompat Jakarta gitu. Iya. Tapi tadi sempat saya lihat juga ya Kariri dan juga Bang Lubis ya, untuk aksara dari Sukorejang ini lebih ke kotak-kotak ketulisannya, tapi garis-garis tapi kotak gitu ya.
7: Ya.
1: Beda sama aksara saya pernah belajar, bukan belajar juga sih, baca dan juga coba-coba nih biar ngerti juga ya. Aksara Batak sendiri itu ada agak bergelombang gitu ya. Ada hana, rata, bawa, manga gitu. Dan ya karena kan memang udah waktu itu sempat di tanah Batak juga, jadi seenggaknya bisa lah untuk bahasa Batak. Kesini tadi sebenarnya ada telepon, ada yang ngebel ya, tapi nggak jadi. Kayak cuma miss call nih kayaknya nih. Di mari ya. Tapi udah menit 55 juga nih Kariri dan juga Bang Lubis ya. Ini karena waktu juga ya mepet juga. Boleh mungkin masuk ke closing statement nih Kariri ini terkait tema kita di hari ini.
2: Oke. Nah, ada yang miss call jadi gimana nih Bang?
1: Ya udah, tapi singkat ya Bang Po yang telepon ya.
2: Oke. Halo, selamat siang.
8: Halo, ini dengan Riko Terapata.
2: Iya.
8: Aku mau tanya tentang bahasa Rejang ya. Kalau untuk modernisasi bahasa Rejang itu kenapa lagu-lagu Rejang itu dicampur, lagu-lagu daerah bahasa Rejang dicampur dengan bahasa Lebak seperti Nasi Rejang Malang sama Pengundi Malang. itu yang saya pertanyakan. Nah, kalau untuk bertemu dengan bahasa Rejang sendiri, lagu-lagunya banyak ya, dari beberapa tema-tema ataupun modernisasi saat ini kan, tarian atau bahasa segala macam itu pasti ada. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Riko tadi ya, yang tadi sempat kirim WhatsApp ya. Silakan Bang Ubis.
7: Ya, karena dicampur dengan bahasa Lembak kata tadi ya. Nah, ini itulah menjadi sebenarnya tantangan para penggiat seni Rejang, musisi ya kan. Kita harap jangan dicampur-campur kan begitu. Kalau bahasa Lembak, Lembak saja, Rejang, Rejang saja. Mungkin mereka ingin berkreasi juga mungkin kan. Nah, itu kira-kira Bang ini, Bang siapa tadi?
2: Bang Riko.
7: Mungkin kreativitas mereka lah. Dan mudah-mudahan ini nanti para seniman-seniman Rejang, khususnya di musik, nanti bisa menciptakan apa lagu-lagu Rejang tuh full menggunakan bahasa Rejang.
1: Siap, amin. Siap. Silakan Kak Riri dan juga Bang Lubis, closing statement-nya nih.
2: Kita akhiri nih Bang, di siang hari ini mungkin Abang mau ngasih sedikit pesan untuk generasi muda ataupun pendengar yang lagi dengerin kita hari ini.
7: Pendengar RRI Perempat dimanapun berada di seluruh dunia ya. Saya berharap kepada generasi Rejang dimanapun berada, mari sama-sama kita ini jangan sungkan-sungkan lah berbicara dengan bahasa Rejang, belajar budaya-budaya Rejang, ya kan? Dan juga saya harapkan ke depan bahwa Rejang ini budaya-budayanya diperhatikan oleh pemerintah. Di mana di Provinsi Bengkulu ini kita juga istilahnya itu ikatan ya, ikatan keluarga Jang Pat Petulai Provinsi Bengkulu, di mana ketua umum kita itu Haji Muhammad Soleh, dan juga ketua harian kita ada Dang Herwan Tony, ya kan? Dan Pak Sekjen kita ada Bang Aswandi, dan juga ada Bandara Umumnya Bang Zaki. Dimana mudah-mudahan ke depan siapa yang mendengar ini, misalnya mau gabung nih di Ikatan Keluarga Jang Pat Petulai, dia punya ide, ayo bergabung saja. Karena kita punya ikatan ini ya untuk membuat sesuatu hal yang dimana supaya Rejang ini eksis ke depan. Dimana memang beberapa bulan yang lalu kita tuh ada kayak rumah sekretariat Rejang itu di Kota Bengkulu ini ada. Kemarin itu belajar tari-tarian tadi itu sebenarnya ada di sekretariat.

0: termasuk yang besar di Bengkulu nih Abang Po ya, dan juga pemirsa Renet. Terima kasih sekali lagi Kak Riri dan juga Bang Lubis untuk hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan juga pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat harus bergantian juga kita sama program-program lain nih di Radio Visual Renet. Jadi tandanya aku udah pamit nih dari Radio Visual Renet, nanti ketemu lagi di jam 4 sore dengan penyiaran beda ya, tentunya dari Perempat Jakarta. Jadi udah pamit dulu diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.

4 Suara Budaya Nusantara.

Kulapa Hari, Direktur Research Narkoba Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Adi Purnomo menegaskan pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah instansi dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan narkoba di wilayah Puntun, Kota Palangkaraya. Ia menyampaikan kawasan Puntun selama ini menjadi salah satu fokus pengawasan aparat dalam upaya menekan peredaran gelap narkotika di Kota Palangkaraya. Karena itu, Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah bersama Polresta Palangkaraya terus melakukan pengungkapan kasus narkoba di wilayah tersebut secara berkelanjutan. Adi juga menanggapi video dugaan aktivitas peredaran narkoba yang sempat viral di media sosial dan menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, informasi yang beredar tersebut saat ini sedang didalami untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Selain penindakan hukum, pihak kepolisian juga mendukung langkah-langkah pencegahan yang melibatkan masyarakat dalam memerangi narkoba. Salah satunya, melalui pembangunan posko terpadu anti-narkoba yang dinilai dapat memperkuat pengawasan dan sinergi antar instansi di lingkungan masyarakat. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Oke, selamat siang Kula Pahari, pendengar Perompat RRI Palangkaraya. Salam budaya untuk kita semua. Senang sekali rasanya di siang hari ini saya kembali hadir menemani aktivitas Kula Pahari dalam program Obrolan Budaya, ruang inspirasi yang menghadirkan beragam cerita tentang budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat kita. Kula Pahari, Kalimantan Tengah dikenal memiliki kekayaan yang luar biasa. Hutan-hutannya bukan hanya menjadi paru-paru dunia, tetapi juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat Dayak sejak dahulu kala. Dari hutan, masyarakat memperoleh pangan, sumber mata pencaharian, hingga tanaman herbal tradisional yang dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman obat tradisional ini diwariskan turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Dayak. Namun di tengah perkembangan zaman modern, keberadaan tanaman herbal dan pengetahuan tradisional itu tentu menghadapi berbagai tantangan yang perlu kita jaga bersama. Nah, Kula Pahari, selama kurang lebih setengah jam ke depan, kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu dari hutan untuk kehidupan, peran tanaman herbal bagi masyarakat Dayak. Dan sudah hadir bersama saya dua narasumber muda yang luar biasa nih dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, yakni Natalia dan Mira. Selamat siang Natalia dan Mira.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, apa kabarnya nih hari ini?
2: Baik, Kak.
1: Astungkara baik.
0: Oke. Di tengah ini mungkin sudah menjelang sore ya, sudah makan siang ya kalian ya?
1: Sudah.
0: Oke. Nah, kita langsung aja nih ya. Mulai obrolan kita pada sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh nih ke topik hari ini, boleh nggak sih Natalia dan Mira memperkenalkan diri terlebih dahulu nih kepada pendengar Perompat Palangkaraya?
2: Halo teman-teman Perompat RRI Palangkaraya. Perkenalkan saya Mira, mahasiswa dari Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Saya berjurusan ilmu komunikasi dan saya menempuh semester 6.
0: Oke.
1: Oke, halo Kula Pahari RRI Perompat. Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya dari salah satu mahasiswa di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, mengambil jurusan yaitu ilmu komunikasi Hindu, dan saya sekarang sudah menempuh semester 6.
0: Oke. Nah, menurut kalian nih, seberapa penting sih pengetahuan tentang tanaman obat tradisional untuk generasi muda saat ini?
2: Sangat penting sih, Kak. Yang pertama buat kesehatan, karena obat herbal itu minim efek samping kalau dipakai tepat. Kedua, karena jaga identitas. Kalau Gen Z kan enggak kenal tanaman obat sendiri ya, Kak, seperti herbal-herbal. Makanya sangat penting untuk kita generasi muda ini harus memperkenalkan tanaman herbal kita.
0: Oke. Okay. Kalau Mira? Bukan, Natalia ya.
1: Iya, kalau aku sih sangat penting sih, Kak. Karena apa, apalagi kita kan sekarang di tengah-tengah modern nih, perlu juga sih generasi muda itu tahu bahwa para leluhur kita dulu itu mempunyai pengetahuan secara alamiah terkait pengobatan, yang dimana itu termasuk pengobatan yang luar biasa sih. Selain lebih dekat dengan alam, pengetahuan ini juga merupakan bagian dari warisan leluhur dan budaya kita.
0: Oke, dari pengalaman kalian nih, apakah masyarakat Kalimantan Tengah masih banyak yang menggunakan tanaman herbal tradisional dalam kehidupan sehari-hari?
2: Kalau kami sih, Kak, masih kental dengan tanaman tradisional khas Dayak. Seperti yang kita tahu, tanaman urus sembelum, kata kami di Kepuas,
1: ya, betul.
2: Kecamatan Timpah, itu bagus untuk anak bayi jika dia panas taruh aja di belakang punggungnya supaya panasnya turun. Iya.
1: Betul sih, kalau aku apalagi orang tuaku juga ada nih beberapa tanaman, kayak mengoleksi tanaman yang terkait dengan pengobatan. Khususnya yang dibilang Mira, tanaman urus sambelum, selain itu juga bisa buat penyakit ginjal.
0: Iya. Ya, urus sambelum itu tanaman apa ya kalau bahasa Indonesianya?
2: Aduh, kurang tahu juga sih, Kak.
1: Itu kayak sejenis apa sih? Bebek apa sih? Cocor bebek.
0: Iya,
1: kayak sejenis gitu sih, Kak.
0: Oh, yang kalau misalnya kita ini kita lempar nih daunnya, nanti tumbuh daun tunas-tunasnya dari sebelah daunnya itu ya.
1: Bisa.
0: Oh, itu iya, kalau bahasa Indonesia cocor bebek sih biasanya kita nyebutnya ya.
1: Iya, Kak.
0: Oh, itu aku pernah juga dengar dari temen aku ya, orang Gunung Mas, dia kalau bepergian itu juga selalu membawa itu.
1: Iya,
0: kayak daun penyambung hidup kah atau apa gitu ya.
2: Iya.
0: Karena dia kan sifatnya itu mudah tumbuh gitu. Katanya supaya jaga-jaga juga ya di jalan ya.
1: Betul, Kak. Aku juga sering kalau bepergian perjalanan jauh, misal kayak dari Pelangka ke kampung, dari kampung ke Pelangka, itu kayaknya mamah juga sering sih nitipin apa sih namanya daun sambelum itu.
0: Selain itu ada lagi nggak sih?
1: Masih banyak sih, Kak, cuma aku kayak kurang tahu sih nama-namanya. Itu yang ku tahu cuma daun sambelum, ada lagi satu namanya daun tawar seribu. Itu ada
0: tawar
1: daun
0: seribu.
1: Ada.
0: Itu bentuknya kayak gimana tuh?
1: Itu sih daunnya sih kecil. Itu biasanya kayak buat, kalau bahasa daerahnya sih kayak rabun kata orang. Itu
0: aku belum pernah lihat ya, mungkin atau nggak tahu namanya tapi pernah lihat gitu kali ya. Karena kan kita bahasa kita ini
2: beda-beda.
0: Ya. Terus kalau ada kan yang daun apa ya, itu daun sawang ya.
1: Iya.
0: Yang warna merah itu bisa buat obat nggak sih?
1: Setahu aku sih belum tahu ada, sih,
0: belum
1: Kak.
0: Ya, setahu kita enggak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, selain itu ada lagi enggak sih?
1: Ada lagi, Kak. Tanaman kumis kucing.
0: Oh,
1: itu
0: iya.
1: Itu kan ada yang warna ungu sama ada yang warna putih. Itu ada yang kayak laki-laki sama perempuan.
0: Oh.
1: Itu juga bisa buat kayak tanaman, bukan tanaman sih, kayak
0: obat herbal
1: kayak penyakit ginjal. Soalnya dulu almarhum papahku dulu juga ada punya penyakit ginjal. Jadi mamahku koleksi lah gitu tanaman khusus penyakit ginjal.
0: Itu kalau nggak salah ini ya akarnya ya?
1: Iya, akarnya, Kak.
0: Direbus
1: juga, direndam juga bisa.
0: Pakai air ya tentunya. Jadi itu yang kita minum untuk apa tadi, sakit ginjal ya? Oke, salah satunya ada kumis kucing berarti nih. Nah, terus kita kan di sini nih di Kalimantan Tengah ya, sering kita mendengar yang namanya bajakah dan pasak bumi.
2: Iya.
0: Nah, sebenarnya tanaman itu biasanya dimanfaatkan untuk apa sih?
1: Kalau khususnya kayak bajakah kelalawit lah. Itu ada sih, aku kurang tahu itu digunakan untuk apa, tapi banyak orang tua itu ambil kayak bajakah tersebut buat pengobatan. Selain itu juga ada juga sih kayak bajakah itu ada kandungan airnya juga sih, Kak. Jadi kalau saat perjalanan jauh di hutan, terus ada kayak bajakah besar, itu juga bisa diambil airnya. Tapi tergantung bajakahnya juga sih. Ada sih yang bajakah yang kayak beracun gitu.
0: Aku kira bajakah itu semuanya ibaratnya bisa aja gitu ya kita konsumsi. Ternyata ada yang beracun juga.
1: Ada
0: ya.
1: Ada juga, Kak.
0: Katanya kan kalau aku lihat-lihat kayak di sosmed-sosmed kayak gitu, pernah nonton video-video orang ya, bajakah ini ibaratnya kita tebang gitu kan, kayak kayunya itu, akar atau kayu ya itu, yang ada mengandung air itu.
1: Gak tahu juga sih.
0: Itu abis itu yang diminum orang kan ya. Jadi yang bermanfaat itu airnya kah atau kayunya itu?
1: Kalau untuk kayak sesat-sesat atau di hutan sih airnya sih.
0: Iya
1: loh.
2: Iya.
1: Bajakah kelalawit dulu tuh ada waktu itu pernah viral salah satu mahasiswa, bukan mahasiswa sih.
0: Siswa SMA.
1: Iya,
0: ya.
1: SMA rasanya.
0: Itu kayaknya kayunya gitu kan yang dijual-jual orang
1: iya.
0: Kalau pasak bumi tau nggak?
2: Aduh,
1: Gak tahu juga sih pasak bumi.
0: Aku pernah lihat tanamannya aja, tapi kurang tahu juga ya manfaatnya itu. Selain dua tanaman tadi nih, adakah tanaman herbal yang mungkin belum diketahui banyak masyarakat, tetapi punya manfaat besar nih? Kayak misalnya kumis kucing, kayak gitu. Tadi kan kita mungkin ada yang tahu sudah, tapi mungkin di kampung-kampung kalian ada tanaman-tanaman yang nggak ada nih di tempat lain, kayak gitu. Ada nggak?
2: Kalau papa kemarin, dia tuh ada tumor ginjal, Kak. Tumor ginjal, tumor di hatinya, di hati kanannya. Dia tuh selalu, karena obat itu tidak mempan, Kak, katanya. Dia merasakannya, tetap sakit katanya. Setelah mamahku, mama tiriku, mama sambungku kayak bikin apa, kayak bikin rebusan dari tanaman bawang lemba, kata kami.
1: Iya. Bawang lemba itu apa? Bawang lemba, ya tahu.
2: Bawang lemba itu, Kak, aduh apa sih bahasa Indonesianya? Kurang tahu juga.
0: Bawang hitam itu, Kak?
1: Itu bawang putih kayak hitam. Warna merah-merah
0: sih. Oh, merah.
2: Iya, kayak
1: isinya
2: kayak bergendi warnanya, Kak. Kayak persis bawang merah. Tapi bukan bawang merah, enggak bisa.
0: Iya, aku pernah lihat, Oke.
2: Okay. Itu.
0: Terus itu diapain?
2: Itu direbusin setiap pagi dan sebelum pagi dan sebelum tidur harus dimakan. Harus diminum.
0: Iya,
2: airnya. Dari rebusan bawang lemba tersebut.
1: Iya, betul.
2: Kata papa kok agak mendingan sakitnya, karena tumor papaku tuh cukup ganas, kata dokter. Harus dioperasi, tapi sekarang agak nggak ada sakit lagi, katanya.
0: Semenjak mengkonsumsi air itu ya, air rebusan itu. Kalau di tempat Natalia ada nggak?
1: Kalau bawang lembak juga ada sih. Itu kayak salah satu obat yang sering dikonsumsi oleh almarhum papaku dulu.
2: Dan bahkan itu sering dimainin kami, Kak.
1: Iya.
0: Jadi mainan.
1: Iya.
2: Buat jadi bawang, kata kami, kalau kami main.
0: Ternyata bahan yang kalian jadikan mainan ternyata itu obat ya. Kalian udah tahu nggak sih kalau itu obat dulu?
2: Enggak
0: tahu ya.
1: Belum tahu.
0: Makanya kalian jadikan mainan. Oke. Nah, kalau menurut kalian nih ya, gimana sih cara masyarakat Dayak ini memperoleh pengetahuan tentang tanaman obat tradisional? Misalnya nih kayak tadi bawang tadi ya, kok orang tuh bisa tahu kalau itu tuh ada manfaatnya untuk nyembuhin penyakit ini, penyakit itu? Gimana ya caranya masyarakat itu tahu gitu?
2: Kemungkinan sih, Kak, zaman dulu kan mohon maaf, kecil, minim sekali sekolah. Jadi mungkin secara logika mereka saja berpikir bahwa tanaman ini bisa menyembuhkan ini. Tapi mereka merasakan, mereka coba, ya. Tapi mereka mencoba dan mereka merasakan manfaatnya. Oh, ini bisa mengangkat penyakit ini. Jadi diturunlah ke
0: anak-anak cucunya.
1: Kayak lebih ke pengalaman ya. Pengalaman yang mereka kayak pernah mereka lakuin,
0: yang
1: itu
0: pernah mereka alami tentunya. Nah, ada nggak sih aturan adat atau nilai tertentu saat ngambil tanaman herbal dari hutan? Kalian tahu nggak sih?
1: Ada.
2: Iya.
1: Salah satu contoh kayak daun sababelum itu, aku pernah lihat mamahku itu cara ambil daunnya itu pakai garam sama paku. Iya, di garam sama paku itu kayak ditaruh di sekeliling tumbuhan tersebut, baru diambil daunnya. Itu daunnya gin nggak semua diambil sih, cuma ada hitungan bisa 3 atau enggak 5, 7 itu harus ganjil, gak boleh genap.
0: Itu sih. Itu tuh tadi tuh daun sawawelum ya?
1: Iya, sawawelum.
0: Sawawelum. Itu tuh fungsinya buat apa tadi?
2: Iya,
1: buat kayak salah satu penyakit ginjal juga sih.
0: Ginjal. Oke. Berarti ternyata ada caranya juga ya, nggak yang langsung ada, ngambil. Iya. Aku kira tuh langsung ya udah langsung ambil aja gitu. Ternyata ada proses adatnya juga, iya, cara-caranya. Kalau di tempat Mira sendiri ada nggak sih selain itu?
2: Juga ada sih kak, seperti yang Natalia bilang, kami kalau aku melihat nenekku kalau mengambil sesuatu seperti buat tetamba kata kami di sana, pasti ada apa, kawu sama garam. Biar apa? Biar seperti kawu dan garam itu penyakit bisa luluh. Iya katanya. Makanya seperti kita kita mengambil sesuatu, kita harus mengasih sesuatu.
1: Iya, kayak ada timbal balik.
2: Iya,
1: gitu.
2: Kayak timbal balik.
0: Itu sawah welum tadi tuh diracik dulu atau gimana?
1: Iya, diracik. Itu kayak ditumbuk, terus diperas, airnya baru diminum. Itu enggak rasanya sih
0: pahit.
1: Pahit.
0: Aku ngebayangin juga pasti pahit ya.
1: Pahit.
0: Padahal belum belum ada kita mencoba, tapi ngebayangin aja udah di lidah tuh berasa pahit gitu.
2: Iya.
0: Ternyata menarik sekali ya cara mengolahnya ini untuk menjadi obat herbal untuk manusia konsumsi. Nah, menurut Natalia dan Mira sendiri, apa nih keunikan pengobatan tradisional Dayak dibanding daerah lain di Indonesia?
1: Untuk keunikannya mungkin ada berbeda sih, soalnya untuk pengobatan Dayak itu keunikannya karena dimanfaatkan dari alam sih kak. Iya gitu, dimanfaatkan dari alam, dari lingkungan sekitar lah. Itu sih.
0: Terus apakah penggunaan tanaman herbal ini juga berkaitan dengan ritual atau nilai spiritual masyarakat Dayak?
2: Iya sih kak, seperti yang tadi kami jelaskan, ada timbal baliknya seperti kawu dan garam, ada paku seperti itu ada ritualnya kak, ada perkataan di situ, biar permisi, biar misalnya aku mau mengambil tanaman ini buat si Natalia. Biar aku berjanji, enggak berjanji sih, aku minta ini buat Natalia, buat nyembuhin dia gitu. Tapi ada mantranya kak, iya. Mungkin di situ ada keletakan adatnya menurut aku.
0: Okay. Nah, selain sebagai sumber obat-obatan, apa saja nih manfaat hutan bagi kehidupan masyarakat adat atau masyarakat Dayak ya khususnya?
2: Kalau kita berkisah tentang hutan atau alam di Kalimantan Tengah ini, sangat sangat bermanfaat sekali untuk kita masyarakat Dayak, karena dari dulu kita itu hidup di lingkungan hutan, ya. Jadi seperti jantungnya orang Dayak itu hutan, iya. Tidak 100% itu hutan. Seperti kita tahu, masyarakat Papua juga memiliki hutan yang sangat sangat sangat luas. Seperti itu juga kita masyarakat Dayak ini.
1: Iya. Bisa.
0: Nah, sekarang ini kan hutan kita nih banyak ditanami sawit, terus tambang gitu kan ya.
1: Iya betul.
0: Nah, apakah kerusakan hutan saat itu mulai berdampak nih pada keberadaan tanaman herbal tradisional?
1: Sudah pasti berdampak sih kak.
2: Iya.
1: Kayak kita itu kesulitan untuk mencari obat-obat tradisional yang khususnya yang terletaknya kayak di hutan gitu. Dulu pernah mamaku ada sih, aku lupa nama salah satu tanaman ini. Dia mencari tanaman ini di kayak di hulu, kayak di pinggiran sungai. Soalnya ini letaknya tanaman ini tumbuh kayak dekat-dekat batu-batu itu. Kalau dulu di daerahku banyak sih karena pengaruh kayak tambang emas, kayak tanaman sawit, itu juga bisa sih kesulitan untuk mencari obat tersebut.
2: Betul, betul sih Kak. Kita nggak kesulitan mencari tanaman seperti tanaman herbal. Dan kita itu orang Dayak itu khususnya banyak yang menganyam, ya, menganyam segala luntung, apa nama luntung bahasa Indonesia?
0: Ini kah yang di belakang itu kah?
2: Iya.
0: Kami bilangnya lanjung.
1: Kayak
0: ya?
1: Sejenis bakul. Lah.
0: Iya, bakul.
2: Iya, orang Dayak itu banyak sekali memakai bakul atau enggak kusak.
1: Iya.
2: Jadi tanaman rotan ini susah sekali untuk dicari kalau zaman sekarang, dikarenakan banyak penambang-penambang ilegal,
0: iya, betul,
2: yang seperti merintis lahan tersebut lalu dibuang,
0: ditinggalkan
2: gitu ya. Seperti itu saja.
0: Akhirnya jadi danau, gitu kan, danau buatan ibaratnya.
2: Iya, danau buatan dan pasir buatan.
1: Betul.
2: Pantai buatan gak sih?
0: Iya, selain, warna biru gitu kan.
1: Iya, selain rotan juga ada sih kayak daun itu namanya, kalau kami sering sebutnya daun kajang.
0: Daun kajang.
2: Oh, iya.
1: Itu biasanya bisa kayak dibuat jadi tikar.
2: Iya, tikar.
1: Sekarang susah sekali ditemui, Kak. Biasanya itu kayak tumbuh itu kayak di hutan-hutan yang gabut gitu sih tempatnya. Karena kayak penambangan emas itu
0: akhirnya sudah mulai punah gitu kali ya.
1: Betul.
0: Nah, menurut kalian apa sih tantangan terbesar dalam menjaga keberlangsungan tanaman obat tradisional khususnya di Kalteng?
1: Tantangannya sih salah satunya minat dari para generasi sih, khususnya kayak generasi yang sekarang, apalagi kan sudah zaman modern nih, zamannya gadget, jadi kayaknya tanaman obat tradisional itu kayak banyak dilupakan gitu sih Kak, salah satu tantangannya.
2: Okay. Dan juga tantangan terbesarnya itu tentang kepercayaan Kak. Banyak anak muda zaman sekarang yang tidak percaya tentang obat tradisional seperti obat Dayak. Iya. Paling efeknya gitu-gitu aja mungkin. Mereka beranggapan seperti itu. Tapi mereka cuma beranggapan, tidak mencoba. Mereka itu lebih berfokus kepada obat-obatan seperti obat yang diracik dokter.
1: Iya.
2: Kita tidak menyalahkan dokter, tapi balik lagi tentang kepercayaan kita. Iya.
3: Iya, betul sekali ya. Karena kadang entah kepercayaan atau apa gimana juga ya, kadang kita mencari, kita nih sedang sakit ya, tapi kita periksa ke dokter nggak ada penyakitnya gitu ya.
1: Iya, betul.
3: Tapi ya kita mencari ke orang yang lebih ngerti, terus katanya penyakitnya ini gitu kan, akhirnya ada. Tapi di dokter nggak terlihat waktu kita periksa di dokter. Kadang memang karena kita saling berdampingan dengan kehidupan lain mungkin gitu ya. Namanya juga apalagi masih tinggal di budaya adat yang masih kental gitu. Kita mau nggak mau ya juga harus percaya juga.
1: Iya, betul.
3: Nah, gimana sih peran generasi muda saat ini? Apakah generasi muda Dayak saat ini masih tertarik nih mempelajari tanaman herbal tradisional?
2: Masih sih Kak, seperti aku contohnya.
1: Iya.
2: Aku itu sangat tertarik Kak dengan tanaman-tanaman yang diambil oleh nenekku. Misalnya kakak kandungku ini melahirkan. Dia ini mau tertimbun, kata kami di sana, biar badannya ini fresh dari biar nggak meruyan, kata kami di sana Kak,
0: pasca melahirkan.
2: Melahirkan. Jadi aku kepo, apa sih tanaman yang biar bisa menyembuhkan orang yang pasca melahirkan ini. Jadi nenekku ngajaklah aku, ini katanya, dijelaskan. Bahkan aku pun tertarik melihat dia mencari hal tersebut Kak. Aku juga ikut biar aku itu tahu lah, karena dari situ kita dapat belajar. Karena kalau dia jauh bala lah, kalau dia sudah tidak ada, siapa lagi yang akan meneruskan hal tersebut?
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau boleh jujur nih, apakah kalian sendiri pernah menggunakan ramuan herbal tradisional?
2: Aku sih kak pernah.
1: Pernah sih dulu.
0: Oke.
2: Itu kalau urusan belum tersebut tadi kak, pernah nenekku bilang kayak gini. Waktu aku banyak sekali jerawatku. Jadi katanya buat kasai, buat pupur katanya.
3: Pupur basah.
2: Iya, pupur basah itu bagus untuk jerawat katanya.
1: Iya betul.
2: Jadi aku mencoba urusan belum ini dicampur dengan beras, beras yang kecil-kecil kak.
1: Kalau biasanya disebut bunyer.
2: Iya.
1: Itu kayak pas daya, pas lagi kita membersihkan itu ada beras kecil-kecil di paling ujung.
3: Iya. Oh, iya ya.
2: Itu
3: jadi,
2: diambil.
3: Jadi itu yang dipakai.
2: Iya.
3: Bukan beras yang masih utuh itu bukan. Oh.
2: Iya.
3: Terus diapain lagi?
2: Itu diambil lalu direndam di air sebentar. Habis itu kalau sudah lalu di apa?
3: Diulek.
2: Iya, diulek
3: dihaluskan ya.
2: Iya. Bersamaan dengan urusan belum tersebut. Jadi enggak usah ditambahin air lagi, Kak.
3: Karena
2: dari daunnya. Iya.
3: Oke. Seru juga nih ya.
1: Kalau aku dulu sih pengalaman pas waktu ya sih kayak dibilang Mira, tapi ini aku sedikit kasih kayak bocoran sih. Pengalaman mama, dia bilang mungkin kalau kakak pernah nih kayak di pinggiran jalan ada lihat kembang yang warna putih. Itu kami sebutnya bunga kapilak. Ada di pinggiran jalan besar itu ada kembangnya warna putih.
3: Nggak tahu, nggak pernah lihat. Terus gimana?
1: Oleh itu kata mamahku ambil kembangnya, terus kalau enggak dipupurin mungkin kayak ada sih kayak sejenis buah-buahnya dikit itu bisa dimakan. Itu fungsinya kayak buat mempercantik kita sih. Ya, tapi itu
3: membuka aura gitu.
1: Iya, kayak sejenis membuka aura. Itu biasanya sih diambil pas hari Jumat. Pokoknya hari Jumat di pinggir jalan besar. Oleh kata mamahku, kayak bunga kapilak ini orang lihat dia tuh kayak kelihatan cantik gitu juga kita. Nah, itu sih.
2: Bocoran buat teman-teman.
3: Pernah lihat lagi? Gimana ya itu tanamannya ya? Biar aku
1: dia itu kayak tanaman merambat sih kak. Bunganya warna putih. Cantik sih, emang cantik bunganya.
3: Oke, nanti kita Google searching ya. Jadi penasaran nih aku Kulapa Hari ya tentang bunga ini yang katanya bisa membuat kayak membuka aura gitu.
1: Iya.
3: Biar kita terlihat cantik dilihat
1: iya,
3: orang ya.
1: Betul.
3: Oke, seru juga ini nih. Oke. Kita nih kayak pembahasan kita ternyata hari ini seru ya. Sayang banget gak di YouTube kan ini. Oke, kita langsung aja nih ya. Harapan Natalia dan Mira nih terhadap pelestarian tanaman herbal tradisional di Kalimantan Tengah ke depannya seperti apa?
2: Harapanku sih kak, pastinya bisa dirasakan oleh khalayak luar. Bisa merasakan obat herbal dari Kalimantan Tengah itu seperti apa, manjurnya seperti apa. Biar mereka tahu. Mungkin itu aja sih harapan kak, agar tidak punah.
1: Kalau harapan aku sih kayaknya tanaman terkait tanaman herbal ini harus kayak dilestarikan sih, kayak lebih ke neliti manfaat dari tanaman tersebut. Dan jangan lupa untuk lebih kayak memperkenalkan untuk generasi selanjutnya bahwa tanaman ini sangat manfaat untuk kita gitu sih, biar tanaman ini tidak punah. Tidak dilupakan.
3: Oke, itu penting banget ya untuk mengajarkan kepada generasi muda atau generasi penerusnya biar mereka juga paham nih. Atau enggak yang mengajarkan itu tapi cukup dengan menceritakan itu juga merupakan awal dari mereka mengenal ya.
1: Iya betul.
3: Oke, enggak kerasa ya obrolan kita pada sore hari ini sudah 30 menit lewat nih. Menarik sekali, padahal pasti lebih banyak, masih banyak nih bahasan-bahasan yang menarik tentunya yang belum kita bahas.
1: Iya.
3: Nah, Kulapa Hari banyak sekali hal menarik yang bisa kita pelajari bersama nih, bahwa tanaman herbal tradisional itu ternyata bukan sekadar tumbuhan alami nih, tetapi juga bagian dari warisan budaya masyarakat Dayak yang menyimpan nilai kehidupan, pengetahuan leluhur, dan tentunya hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Nah, melalui obrolan hari ini, semoga kita semua semakin menyadari pentingnya menjaga hutan Kalimantan, karena menjaga hutan berarti menjaga kehidupan, menjaga budaya, sekaligus menjaga warisan untuk generasi mendatang. Terima kasih ya yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada narasumber kita, Natalia dan Mira dari IHNTP Palangkaraya.
2: Iya, sama-sama.
3: Oke, mereka sudah berbagi nih wawasan dan cerita inspiratif bersama Kulapa Hari tentunya di Perempat RRI Palangkaraya. Dan terima kasih juga nih untuk Kulapa Hari, pendengar setia Pro 4 yang sudah menemani kita di sore hari ini dimanapun berada. Saya Widya Sih, pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap cintai budaya lokal, dan terus menjadi bagian dari masyarakat yang peduli terhadap alam dan warisan budaya bangsa. Selamat sore, salam budaya, dan sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Udahlah,
1: kita
2: buat
0: aja kalau kita. Papua itu kita.
2: Papua. Papua. Papua.
3: Papua.
2: Papua. Papua.
4: Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken para RRI tu nah. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

BNNP Kalimantan Tengah waspadai peredaran narkotika melalui rokok elektrik. Yakulapa Hari, Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Kalimantan Tengah mewaspadai peredaran narkotika dengan menggunakan media rokok elektrik atau vape. Kepala BNNP Kalimantan Tengah, Brigjen Polisi Mada Rostanto menyebut peredaran narkotika ini merupakan bentuk yang baru mulai dikembangkan, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Tengah. Apalagi lanjut Brigjen Pol Mada Rostanto, belakangan ramai diberitakan terkait masuknya ratusan unit vape diduga mengandung narkotika yang berhasil diungkap di Kalimantan, khususnya aparat di Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Perwira tinggi ini juga memberikan toleransi apabila ditemukan adanya keterlibatan aparat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Sekian Barita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Penyang Hinje Simpei Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Penyang Hinje Simpei.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Yatabe salawat lingun nalatai salam sahujud karinde malempang adil katalino bacuramid kasaruga basangat kajubata arus arus arus. Dan selamat sore kulapa hari, senang sekali ya rasanya Lintang sudah hadir kembali nih di ruang dengar kulapa hari untuk memutarkan lagu-lagu asik tentunya ya kan. Apalagi kalau sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, itu artinya ada badai koi, dangdut adalah kita. Dan kelapa hari seperti biasa ya, di hari Jumat ini tanggal 29 Mei 2026 itu banyak banget yang akan Lintang putarkan, membuka request ya kelapa hari sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk kelapa hari yang mau request lagu bisa banget melalui layanan telepon line kami di 0536 3235 969, atau melalui WhatsApp kami di 0811 520 1233. Dan kelapa hari, untuk tadi ya kita sudah membuka satu lagu nih dari Nini Carlina dengan judul Terlena. Gak apa-apa, lagu Terlena memang biasanya tuh lagu-lagu syahdu ya, sedih-sedih, mendayu, galau-galau gimana. Tapi karena di cover ya sama kakak Nini ini, jadinya lagunya tetap upbeat gitu kan, jadi kayak tetap asik buat goyang. Walaupun itu sebenarnya lagunya sedih banget, cocok banget nih ya kan di akhir minggu buat kulapa hari yang masih bekerja. Semangat bekerja ya kulapa hari. Atau mungkin ini lagi di perjalanan ya, untuk mungkin mudik atau misalkan balik lagi ya kan, karena harus beraktivitas. Siapa hari ini yang kena harpitness alias hari kejepit nasional nih, ambil cuti atau malah masuk nih kayak Lintang ya kan. Tapi kalau Lintang sih kalendernya hitam semua, gak masalah, karena untuk hadir di ruang dengar kulapa hari semuanya. Dan juga dengar-dengar kalau gak salah ya, tanggal 1 besok juga masih tanggal merah ya kulapa hari. Wah, ini liburnya panjang banget ya, dari hari Rabu kemarin sampai besok dengan hari Senin. Waduh, lumayan panjang ya. Ini ada berapa berat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari loh ya kulapa hari, sudah termasuk dengan Sabtu dan Minggu. Waduh, waduh, waduh, panjang banget. Puas sih ya kan, memulai bulan Juni, gaji masuk ya kan, dengan keadaan kita libur. Wah, nikmat sekali. Kira-kira kulapa hari kemana nih? Dan untuk kulapa hari juga yang masih bingung nih mau jalan-jalan kemana, boleh-boleh sharing-sharing ya. Dan juga untuk kelapa hari nih yang kemarin baru saja merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Wah, gimana nih, apakah tekanan kolesterolnya aman, tekanan darah tingginya aman? Karena biasa ya kulapa hari setahun sekali, emang godaan daging kambing dan sapi ini tuh tidak bisa bohong. Ya kulapa hari yang masih mau request ya, masih ditunggu oleh Lintang nanti di WhatsApp kami di 0811 520 1233, atau melalui line teleponan telepon kami di 0536 3235 969. Dan kita putarkan dulu ya kulapa hari satu lagu nih yang menemani dangdut-dangdut kita hari ini ya kan. Ada satu lagu dari Jamal Mirdad dengan Hetikus Endang dengan judul Romeo Bercinta. Siapa yang pernah dengar lagu ini? Ayo kita joget bareng-bareng ya kelapa hari. Walaupun lagi hujan ya, kita tidak boleh patah semangat. Pokoknya harus asik beraktivitas ya kan, karena nanti biar bisa bersantai nanti sore. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, ya suara budaya Nusantara. Dan kami hadirkan kelapa hari Jamal Mirdad featuring Hetikus Endang dengan Romeo Bercinta.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.
3: Kok diam aja sih?

Ya, kalau Pari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Satu lagu dari Camelia Malik, Rekayasa Cinta, hadir di ruang dengar Kelapa Hari ya. Barusan kita putarkan lagu yang cukup, sebenarnya sih lagunya tuh lama ya Kelapa Hari, tapi belakangan ini ngetren lagi nih Kelapa Hari, karena lagu ini tuh banyak banget yang make ya, terutama di TikTok, karena ada peraturan baru nih yang merubah jurusan teknik di semua universitas untuk berubah menjadi rekayasa. Karena memang terkenal ya Kelapa Hari kalau anak-anak teknik nih emang biasanya paling jago untuk merekayasa cinta. Nah, sekarang jurusannya juga ikut direkayasa ya, diubah namanya. Dan Kelapa Hari sama juga si Lintang juga ngerasain, karena Lintang juga lulusan teknik, dan memang jadi kalau mau enggak mau kayak jurusan Lintang juga akan berubah menjadi rekayasa broadcasting ya. Dan yang Kelapa Hari tadi sudah ada lagu juga dari Hetikus Endang dengan Berdiri Bulu Romaku, dan juga Cucu Cahyanti yang judul Penonton. Nih, dari sekian lagu ini kira-kira Kelapa Hari mana nih lagu favoritnya? Karena ini memang requestan dari Kelapa Hari semuanya yang melalui TikTok ya Kelapa Hari. Dan juga habis ini Kelapa Hari akan memutarkan lagu-lagu asik ya, dan lagunya cukup lawas nih, tapi asik buat joget-joget ya, apalagi di suasana sendu-sendu gini. Kalau misalnya kerja pasti ngantuk banget gak sih, rasanya pengen pulang karena memang udah hujan gitu kan. Cuman tenang aja, Lintang menghadirkan banyak banget lagu-lagu asik nih untuk Kelapa Hari, sehingga Kelapa Hari tetap nyaman dan enjoy bekerja sampai nanti waktunya pulang kantor. Dan satu lagu Kelapa Hari Lintang hadirkan Mimpi Manis dari Dewi Persik yang akan menemani Kelapa Hari di sore hari ini. So stay tune terus Kelapa Hari di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya. Badengkoy, dangdut adalah kita.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

0: kabar terkisah. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita aku tak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar ku tak kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahalau radio bewe berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id sumber terpercaya tentang teraktual.

BNNP kali, maksud kami Pemko Palangkaraya siapkan skema KPBU untuk tambah lampu jalan. Ya, kelapa hari pemerintah kota Palangkaraya terus berupaya meningkatkan kualitas penerangan jalan di wilayah kota. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU untuk mengembangkan alat penerangan jalan atau APJ. Upaya tersebut ditandai dengan pelaksanaan konsultasi publik KPBU APJ yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Zaini di Aula Luansa Hotel Palangkaraya. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pemerintah untuk menyampaikan rancangan kerjasama sama sekaligus menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Dalam sambutannya, Ahmad Zaini menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam proses penyusunan skema pembiayaan pembangunan daerah. Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat dan stakeholder diperlukan agar program yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Ia menjelaskan Kota Palangkaraya memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dibanding daerah lain. Konsep pembangunan tiga wajah yang meliputi wajah kota, wajah desa, dan juga wajah hutan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan infrastruktur pelayanan dasar yang merata dan berkelanjutan. Ya, kelapa hari sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

0: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kula Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan berkembang.

bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Eh Hani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati. Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
2: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
2: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
2: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

Kalimat Bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Bon.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia.
2: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Kia Kelapa Hari, berita Mahalau kali ini tentang Bulog Kalteng menyampaikan kualitas beras akan turun bila terlalu lama disimpan. Jadi Kelapa Hari Perum Bulog wilayah Kalimantan Tengah menyebut turunnya kualitas beras karena terlalu lama disimpan di toko. Hal tersebut dikemukakan oleh pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, yang menanggapi keluhan terkait kualitas beras SPHP di salah satu toko bukan mitra Bulog. Pimpinan Bulog Kalteng ini menjelaskan beras ini ketika disimpan lebih dari 1 bulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya. Erwin Budiana juga memastikan apabila peristiwa serupa kembali terjadi, pihaknya telah mengimbau kepada toko-toko penyimpan stok yang sudah lama bisa mengembalikan kembali kepada Bulog agar kualitas beras SPHP yang dijual oleh mitra tetap terjaga. Sebelumnya pada hari Kamis kemarin, pimpinan wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana juga melakukan pengecekan stok dan kualitas beras di Komplek Pergudangan Bukit Tunggal, Jalan Cilikriwut, Kilometer 7, Palangkaraya. Ya Kelapa Hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa 1 jam ke depan di Barita Mahalau.

0: Pahal Semandiay. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Iruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Ya, Pak Arif, ntar lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran bersama RRI Pro 1 Palangkaraya. Dan kami hadirkan di ruang dengar Kulapahari, RRI Pro 1 Palangkaraya.

dia rajin dia mencari. Ah, kau doa dan cek satu sudah sembahyang. Boleh apa tambah jorah lagi gitu? Kau indah, mau pek kamu pek. Kadang kau pengunjungnya ke orang lain.

0: lain tau kau, Ma. Kau perangai aja kau lain. Kadang karek-karek suri nikah tu.
1: Janganlah.
0: Lekah berubah kau.
1: Aih.
0: Tunggu dan dipilih.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program

Asene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga yang

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa dan juga

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: setara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Ikannya Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
3: Kuenya Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
4: Wah lengkap ya Bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
3: Kebetulan punya kebun kelapa Bu, warisan orang tua.
4: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
3: Sayang Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
4: Saya borong semua ya Bu, tapi kasih diskon. Hehe.
5: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Kulapari masih bersama Lintang tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya, dan baru saja kita sudah mendengarkan ya Kulapari satu karungut nih dari Bilto dengan judul Batu Panatau yang membuka sesi karungut kita pada malam hari ini ya Kulapari. Dan tentunya Kulapari kalau mau request karungut bisa banget ya melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 ya Kulapari. Dan Kulapari, kami masih mencoba untuk menghubungi nih kantor BMKG Palangkaraya ya untuk memberikan informasi cuaca tentunya, karena memang cuaca di Palangkaraya ini masih sering tidak bisa ditebak ya. Dan kami sudah terhubung nih Kulapari dengan kantor BMKG Palangkaraya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Baik kakak, silahkan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Kulapari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya. Esok hari Sabtu 30 Mei 2026 dimulai pada pagi hari diperkirakan berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada malam hari diperkirakan hujan ringan di wilayah Kecamatan Rakumbit. Sedangkan pada dini hari diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapari diimbau agar tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas Kulapari semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Chandra untuk informasi cuacanya dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan Kulapari, setelah ini ya, kita akan memutarkan satu lagu karungut lagi nih. Kita lanjutkan ya. Dari Kalteng tahun 2000. Juara karungut nih Kulapari. So stay tune terus. Dan Kulapari, Lintang pamit undur diri juga dari hadapan Kulapari ya, dari ruang dengar Kulapari. Sampai berjumpa di minggu depan. Dan tentunya setelah ini masih ada rekan kami Roylando yang akan menemani Kulapari sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
3: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Tasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Tabun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda kulapa hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ya, selamat malam Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua ya. Di malam hari ini edisi Jumat tertanggal 29 Mei 2026 ya. Tidak terasa kita sudah memasuki di penghujung bulan Mei. Semoga di penghujung bulan Mei ini apa yang sudah kita targetkan bisa dapat tercapai ya. Buat target yang belum tercapai mungkin masih ada bulan selanjutnya ya. Semoga bulan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini kembali kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti drama legenda yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulapa Hari semua dengan judul Sungai Barito, persembahan RRI Palangkaraya untuk menemani aktivitas malam Kulapa Hari semua, atau mungkin Kulapa Hari semua yang malam hari ini sedang beristirahat ya. Selamat beristirahat di malam hari ini. Dan langsung saja kita hadirkan drama legenda dengan judul Sungai Barito dan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Sungai Barito.
1: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
2: Sumpah apa, Bu?
1: Sudahlah, Nak. Rupanya ini bukan dunia kita. Mari, ikut Ibu sekarang. Kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana, anakku.

sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari tepi sungai tinggal seorang laki-laki bernama Subari. Dia rajin dan baik hati. Tapi ketika pemuda desa seusianya sudah menikah dan punya anak, Subari masih suka membujang. Kemana-mana ia hanya ditemani seekor kucing yang diberi nama Ito. Si kucing Ito itu juga sangat setia kepada Subari tuannya. Dimanapun Subari berada, pasti ada Ito. Karena itulah Subari sering ditertawakan orang sekampungnya.

0: Woi, Bari, mau kemana? Pacarnya dibawa juga ya?
1: Pastilah, di mana ada Subari, pasti ada si Ito. Maklum pacar, kucing kesayangan.
2: Kalian terlalu usil dengan aku. Mau punya istri atau tidak, itu urusanku lah.
0: Jangan marah, Bari. Kami cuma bercanda. Tapi sebenarnya, kami mau kamu segera menemukan jodohmu.
2: Sudah kubilang, aku akan kawin kalau sudah menemukan gadis secantik bidadari.
1: Bari, Bari, kau ini ternyata

0: Lucu juga, mana ada bidadari kawin dengan manusia.
1: Itu bukan urusan kalian. Sudah, aku mau ke sungai. Pasti tangkal aku sudah penuh ikan.
2: Bukan cuma bubu milikmu yang banyak ikan, Bari. Punya kami juga pasti sudah penuh ikan. Asal kau tahu saja ya, Subari. Bubu punyaku sudah kukasih doa-doa.

kehidupan Subari atau Bari setiap hari. Dia menjadi terbiasa dengan sindiran orang-orang sekampungnya. Tetapi Bari tetap rajin bekerja. Setiap hari ia mengolah sawahnya. Selain itu, Bari juga menangkap ikan dengan bubuk atau tangkala. Pada suatu siang, sepulang dari sawah, Subari segera menuju ke sungai untuk melihat bubuk yang ia pasang sejak malam sebelumnya.

Sudah siang, udara makin panas. Kerjaanku di sawah sudah selesai. Ayo Ito, kita pulang. Kita singgah dulu di sungai. Aku mau periksa bubu kita. Mudah-mudahan sudah ada ikannya.

Aduh, kenapa berat sekali bubu ini? Ikan apa yang ada di dalamnya? Ah, ikan pesut. Ikan pesut besar terperangkap di dalam bubuku ini. Biar ikan pesut ini kubawa pulang saja. Akan kubuat kolam di samping rumahku. Kutaruh pesut ini di sana biar menjadi hiburan bagiku kalau aku capek dan salah.

Subari alias Bari. Kaget sekaligus gembira. Seekor ikan pesut besar terperangkap dalam bubunya. Bari berniat membuat kolam di samping rumahnya. Ikan pesut itu akan menjadi hiburan baginya. Ikan pesut itu diletakkan di dekat sumur. Subari lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil cangkul untuk menggali sebuah kolam. Ketika Subari keluar dengan membawa cangkul, ia kaget dan heran karena ikan pesut besar itu tidak ada lagi.

0: Hah? Di mana ikan pesut itu? Tadi ku taruh di sini. Tidak mungkin ia hilang begitu saja. Tidak mungkin ia kembali ke sungai. Bagaimana mungkin ikan pesut sebesar itu bisa hilang seketika?
1: Apa yang jagau cari?
0: Hah? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Kau ini manusia atau siapa kau? Tiba-tiba saja datang menimba air di sumurku.
1: Maaf, jagau.
0: Dari mana gadis cantik bidadari ini datang? Apakah aku bermimpi? Tapi ini benar-benar nyata.
1: Janganlah jagau kaget seperti itu. Akulah ikan pesut yang jagau tangkap dengan bubu di sungai itu.
0: Hah? Bagaimana mungkin ikan pesut berubah menjadi gadis cantik bidadari?
1: Jagau.
0: Namaku Subari. Kau panggil saja aku Bari.
1: Begini, aku ini sebenarnya putri raja dari sebuah kerajaan. Tapi karena aku membuat sebuah kesalahan, raja mengutukku menjadi seekor ikan pesut. Tetapi raja mengatakan, suatu saat bila ada yang menangkap dan memeliharamu, kau akan kembali menjadi seorang putri.
0: Ini benar-benar seperti mimpi. Aku masih tidak percaya.
1: Ya, memang sulit dipercaya. Tetapi ini nyata. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Bari, karena engkau membiarkan aku hidup. Maka aku bisa menjelma kembali menjadi seorang putri.
0: Baiklah, karena kecantikanmu, kau pantas kuberi nama Dewi. Ya, Dewi. Itu nama yang cocok untukmu. Tapi apa yang harus aku lakukan kepadamu?
1: Bari, aku sangat berterima kasih kepadamu. Karena kebaikanmu, aku kembali sebagai seorang putri. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu.
0: Oh, Dewi, putri ikan pesut yang cantik, aku pernah bersumpah kepada orang-orang kampung di sini bahwa aku tidak akan pernah menikah kecuali perempuan itu secantik bidadari. Maukah engkau menjadi istriku?
1: Bari, engkau telah membebaskan aku dari wujud ikan pesut. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu. Hanya ada satu permintaanku. Kalau Bari siap memenuhinya, aku akan menjadi pendampingmu selamanya.
0: Dewi, katakanlah apa permintaanmu. Aku akan berusaha memenuhinya.
1: Kumohon jangan pernah menyebut aku ikan pesut atau mengatakan apapun tentang masa laluku sebagai seekor ikan pesut. Menjadi ikan pesut itu sesuatu yang sangat menyedihkan buatku. Karena itu aku ingin melupakannya.
0: Kalau cuma itu, aku pasti siap. Aku akan melupakan masa lalumu. Karena aku sungguh mencintaimu, Dewi Pesut. Maaf, Dewi.
1: Nah, baru saja kukatakan jangan menyebutkan ikan pesut.
0: Maaf, karena aku sangat bahagia. Aku salah tadi.
1: Hah? Suara apa itu? Makhluk apa ini, Bari?
0: Ini kucingku. Namanya Ito. Dia hewan cerdas, Dewi. Dewi pasti menyukainya nanti.
1: Oh, Ito itu kucing ya? Lucu ya? Aku suka lihat kucing seperti ini. Aku ingatkan lagi ya, jangan sebut aku putri pesut atau menyebut apapun tentang aku dan ikan pesut. Aku tidak mau masa laluku disinggung lagi. Bersumpahlah demi aku, Bari.

Demikianlah Subari alias Bari kemudian menemukan jodohnya dengan cara yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Orang-orang sedesanya tidak berani lagi menertawakannya karena Bari telah menepati janjinya, hanya mau menikah kalau gadis itu secantik bidadari. Beberapa tahun kemudian, Bari dan Dewi mendapat berkah melalui kelahiran seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Otong. Otong seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Otong selalu membantu ayahnya di sawah dengan gembira. Hanya satu kebiasaan Otong yang membuat orang tuanya heran, ialah ia suka sekali berendam dalam air dan main dengan berudu atau anak kodok yang masih kecil. Otong juga suka sekali bermain dengan ikan-ikan kecil di saluran air di sawah. Hewan-hewan air itu juga kelihatan jinak di dekat Otong.

0: Bilang tuh sama si Otong, jangan terus-terusan berendam saja. Main sama anak katak, ikan kecil. Malu kan dilihat orang sekampung? Sudah remaja, mainannya seperti anak kecil.
1: Sebenarnya tidak apa-apa, Bu. Namanya anak Kalimantan ya, tempat mainnya itu sungai, hutan. Mau gimana lagi?
0: Iya, main di sungai ya tidak masalah. Tapi kulihat dia kadang seperti bicara dengan anak katak itu. Bicara dengan ikan, bersenda gurau dengan ikan. Malu kan kalau dilihat orang?
1: Istriku, kamu saja yang terlalu perasa. Siapa juga yang memperhatikan sampai hal-hal kecil begitu? Biarkan saja Otong dengan dunianya. Aku yakin nanti juga dia akan berubah sendiri.
0: Yah, terserah bapak sajalah. Mungkin betul aku yang terlalu perasa.
1: Sudahlah, yang penting anak kita rajin membantu orang tua dan cerdas. Bapak bangga padanya. Aku ke sawah dulu ya. Jangan lupa, siang nanti bilang si Otong antarkan makanan buat bapak ya.
0: Iya pak, itu kan sudah tugas Otong tiap hari. Dia tidak

0: Siang itu sangat terik, panas mentari seakan membakar. Subari yang sedang bekerja di sawah merasa haus dan lapar. Biasanya anaknya si Otong sudah datang mengantarkan makanan untuk siang hari. Tapi hari ini Otong sangat terlambat. Kesabaran Subari akhirnya sampai pada titik batas.
1: Benar-benar keterlaluan si Otong ini. Aku haus dan lapar di sini. Dia enak-enak saja di rumah. Pasti dia asik berendam dan bermain dengan anak katak dan ikan kecil di sungai. Ibunya juga tidak ingatkan Otong. Awas ya kalau dia datang, kali ini akan kupukul dia. Biar tahu dia, bapaknya bisa marah juga. Panas sekali. Aku benar-benar haus dan lapar.
2: Astaga, ibu kira kau sudah antarkan makanan buat bapakmu di sawah. Rupanya kau asik berendam. Otong, bapakmu pasti sudah lapar dan haus di sana. Ayo, antarkan makanan sekarang juga. Cepat ya.
3: Iya, maaf Bu, Otong lupa. Otong segera antar makanan ke sawah sekarang, Bu.
1: Itu si Otong baru datang. Benar-benar keterlaluan anak ini. Sudah hampir sore baru dia datang. Rasakan kau nanti.
3: Bapak, maaf, Otong lupa tadi. Ini makanan dan air minum buat bapak.
1: Maaf. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tua sibuk kerja sampai lapar dan haus. Kau sibuk dengan anak katak dan ikan-ikan kecilmu. Kuhajar kau biar kapok.
3: Ampun, Pak. Otong tidak sengaja, ampun.
1: Enak saja kau bilang ampun, nih.
3: Aduh, ampun Pak, ampun.
1: Dasar anak pesut, kelakuanmu seperti ikan pesut pula. Berendam lagi besok ya anak pesut, kuhajar lagi kau nanti.

0: Sudahlah nak, mungkin bapakmu sudah sangat lapar dan haus.
1: Tapi kenapa bapak katakan dasar anak pesut? Memangnya aku ini anak pesut ya bu? Kenapa bapak mengatakan aku anak pesut bu?
0: Bapakmu bilang kamu anak pesut.
1: Iya bu.
0: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
1: Sumpah apa bu?
0: Sudahlah nak, rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang, kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana anakku.
1: Hah? Maksud ibu?
0: Sudah, jangan banyak tanya. Kita harus pergi sebelum bapakmu pulang. Jangan bawa barang apapun. Di dunia kita, barang-barang ini tidak diperlukan.

0: ingat sekarang, aku sudah melakukan kesalahan. Dulu aku sudah bersumpah tidak akan menyebut istriku sebagai ikan pesut. Aku harus pulang dan meminta maaf. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku, Otong. Aku kilap. Aku gelap mata tadi. Aku harus minta maaf pada istri dan anakku.
1: Aku salah. Aku bodoh.

0: melanggar sumpah kepada istrinya, Subari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Dewi dan Otong tidak dilihatnya lagi. Nalurinya menuntun ia ke tepi sungai tempat ia biasa memasang bulu. Tempat dulu, bubunya berhasil menangkap ikan usut besar yang kemudian menjelma menjadi Dewi istrinya. Dari kejauhan, dilihatnya Dewi dan Otong berlari menuju sungai. Begitu kaki Dewi dan Otong menyentuh air sungai, keduanya langsung berubah menjadi ikan pesut.
1: Dewi, Otong, tunggu! Istriku, tunggu! Maafkan aku! Dewi, Otong, tunggu! Istriku, tunggu! Maafkan aku! Aku benar-benar menyesal, Dewi, Otong, maafkan aku! Jangan biarkan aku sendiri! Itu kita sendiri sekarang. Mereka berdua sudah kembali ke dunianya.
0: Subari memeluk Ito kucingnya sambil menatap hampa ke dalam sungai di depannya. Di situ, istrinya Dewi dan anaknya Otong telah kembali menjadi ikan pesut. Subari kembali hidup menyendiri tanpa istri dan anak. Hanya Ito kucing kesayangannya yang tetap setia. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap, petir menyala, dan angin kencang bertiup seakan mau menerbangkan semua benda. Hujan turun dengan lebatnya. Bari dan Ito ketakutan dan bergegas pulang. Tetapi keajaiban terjadi. Jalan yang diinjak Subari tiba-tiba retak dan terbelah menjadi sungai yang besar dan panjang. Subari dan kucingnya Ito terjebak dan hanyut terbawa arus deras. Penduduk kampung yang menyaksikan peristiwa itu menjadi

Hari dan Ito lenyap di telan sungai yang baru terbentuk itu. Penduduk di sekitar sungai itu kemudian memberi nama sungai itu Sungai Barito. Sampai saat ini, Sungai Barito menjadi salah satu sumber kehidupan untuk Kabupaten Barito Selatan, bahkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Pesan dari cerita ini ialah, suami istri harus setia memegang janji. Janganlah mengungkit masa lalu yang bisa melukai perasaan. Dan orang tua janganlah menghukum anak dalam keadaan marah yang tak terkendali, karena bisa fatal akibatnya.

Demikianlah drama radio legenda Sungai Barito, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah oleh Asep Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Ya, gelap hari Timnas Indonesia ini resmi hadir di EA Sport FC 26 lewat kerjasama antara PSSI dan EA Sport ya. Dan untuk pertama kalinya skuad Garuda masuk secara autentik ke dalam salah satu game sepak bola terbesar di dunia, sekaligus menjadi tim nasional Asia Tenggara pertama yang bergabung di ekosistem The World Games. Mulai dari jersey resmi, lambang Garuda hingga detail visual pemain dibuat semirip mungkin demi menghadirkan pengalaman bermain yang lebih nyata bagi para penggemar. Dan kehadiran Timnas Indonesia di FC 26 bukan sekedar pembaruan game ya, tapi juga langkah besar membawa sepak bola Indonesia semakin dikenal di panggung global digital. Jadi Timnas Indonesia ini akhirnya resmi hadir di game simulasi sepak bola populer FC 26 dan FC Mobile. Ya luar biasa banget nih buat kulap hari semua pencinta game bola, kayaknya pasti suka banget nih ya, karena ada kehadiran Timnas Indonesia di FC 26 dan juga FC Mobile.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Tahukah kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan? Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

0: Kabar Kutak Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Uy ma, punah ayal sindeela. Ikaw mahining radio jikaw na.
2: Heh, aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, dahi kau tenai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Awe atu na tege jadi.
1: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Ika jikaw.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jika nai, ye manapa mamam tu na bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan,

0: Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Yeah. Yes!

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara Tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu?
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
0: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
4: Stop judi online.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
1: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
3: Aku di belakang.
1: Tolong!
0: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
4: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Janganlah kakak. Wow, rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makan

0: to me?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
4: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
3: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: adalah tanah penuh pesona dengan hutan tropis, danau merah yang unik, serta budaya Dayak yang memikat hati. Inilah kisah 5 siswi yang ingin memperkenalkan keindahan daerah mereka kepada dunia. Di sudut kota Palangkaraya, terdapat satu kafe yang sering digunakan untuk ruang diskusi pelajar. Sebuah meja bundar dengan 5 kursi empuk mengitarinya. Di sanalah 5 siswi tersebut mulai berbincang.
1: Guys, tugas kita adalah membuat publikasi tentang pariwisata daerah. Gimana kalau kita pilih pesona Kalimantan Tengah?
2: Wah, aku setuju banget. Banyak tempat indah di sini yang belum dikenal orang.
3: Betul. Ada Taman Nasional Sebangau, rumahnya orang hutan Kalimantan. Ini wajib banget loh buat kita kenalkan.
4: Terus ada Danau Tahai, airnya merah, tapi tetap bening. Aneh, tapi keren. Pas banget buat video promosi.
5: Aku bisa bantu rekam dan edit videonya, tapi kita harus langsung datang ke sana ya.
1: Oke, besok kita survei. Ingat, publikasi kita harus menonjolkan alam dan budaya Kalimantan Tengah.
0: Keesokan harinya, 5 siswi tersebut melakukan perjalanan ke Danau Tahai. Dengan mengenakan setelan pakaian yang santai, mereka mulai mengeluarkan peralatan rekam. Selangkah demi selangkah, semua momentum mereka abadikan.
4: Wah, indah banget. Lihat airnya, warnanya merah karena kar gambut, tapi tetap bening.
2: Aku rekam ya. Selamat datang di Danau Tahai, permata tersembunyi di Kalimantan Tengah. Gimana narasinya?
3: Mantap. Tambahkan juga info bahwa jembatan kayu di sini terbuat dari kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang super kuat.
2: Aku ambil rekaman dari sudut yang paling tinggi deh, biar terlihat luas dan menawan.
1: Sip. Jangan lupa ajak ngobrol warga sekitar nanti, supaya publikasi kita lebih nyata.
0: Tak jauh dari kawasan Danau Tahai, terdapat Desa Dayak. Suara tawa ibu-ibu mewarnai suasana desa dengan gerakan tangan yang ulet menganyam rotan. 5 siswi tersebut bergerak mendekat ke lokasi para ibu-ibu yang sedang menganyam rotan.
3: Lihat itu, ibu-ibu sedang membuat anyaman rotan. Kita wajib tampilkan ini di video.
2: Aku foto dan catat ceritanya ya. Mereka bilang anyaman ini sudah turun-temurun dari leluhur Dayak.
4: Aku narasikan bagian ini nanti. Budaya yang terjaga, hasil karya tangan yang bernilai tinggi. Gimana?
1: Bagus. Kita juga bisa tunjukkan tarian tradisionalnya. Itu menambah nilai budaya.
2: Semakin banyak yang aku rekam, semakin terasa betapa kayanya daerah kita ini.
0: Usai sudah perjalanan menjelajah budaya Kalimantan Tengah, 5 siswi tersebut. Sesampainya di rumah, mereka mempersiapkan video untuk ditayangkan di kelas sebagai bahan presentasi mereka. Pagi ini suasana kelas dipenuhi semangat para siswa. Semua mata tertuju pada presentasi dari 5 siswi yang menyajikan pesona Kalimantan Tengah untuk dunia.
1: Inilah hasil publikasi kami, Pesona Kalimantan Tengah untuk Dunia. Kami ingin dunia tahu bahwa Kalimantan Tengah bukan hanya tentang hutan, tetapi juga tentang budaya, manusia, dan keindahan yang luar biasa.
2: Semoga video ini bisa bikin orang lebih tertarik berkunjung dan menjaga alam kita.
3: Karena wisata tak hanya dinikmati, tapi juga dilestarikan.
4: Kalimantan Tengah
2: indah, ramah, dan mempesona.
6: Ayo kenali Kalimantan Tengah, pesona di jantung Borneo.
0: Kalimantan Tengah tanah penuh keajaiban yang menunggu untuk diceritakan. Karena setiap langkah di bumi ini adalah kisah keindahan yang layak dipublikasikan. Demikian mini drama dengan judul Pesona Kalimantan untuk Dunia. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun RRI Palangkaraya. Penulis naskah Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara dimainkan oleh Okni Herawati sebagai Rani, Fadila Suryaning Prikantika sebagai Mira, Abelia Kartikasari sebagai Siska, Pani BR Silaban sebagai Dina, Firatul Zana sebagai Lina, Masrur Adiputra SSN sebagai narator, teknik dan montase Norbe Sosilo.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
2: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Ini loh calon yang aku bilang kemarin, track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus, terus wawasannya juga...
2: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang, terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
1: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
2: Iya deh, si paling tahu.
1: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
2: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
1: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai ke pemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

tipu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

kalimat bijak. Orang yang tidak pernah terjatuh bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Sekarang apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia.
3: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadiah, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba. Tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi masuknya.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Kulabari pendengar perempat RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MBOS 11,97 kHz, dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 30 Mei 2020. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tapi salam hati udah lotai, salam sahujud karereba lempang adil Catalino bacuramin kasaruga basengat kacubata arus. Selamat pagi mulaba hari, kembali menyapa kamu ya bersama dengan suara budaya Palangkaraya Pro 4 RRI Palangkaraya juga. Dan tentunya di hari Sabtu pagi hari ini cuaca dingin karena tadi malam sedikit ditemani bersama dengan hujan. Dan juga keramaian tadi malam kota cantik Palangkaraya kita yang begitu padat menyambut weekend yang sudah kita tunggu-tunggu. Akhirnya kita bertemu kembali di hari Sabtu ini ya. Dan tentunya ini hari pertama untuk weekend kamu. Tenang banget, kamu gak usah harus buru-buru. Dan alarm kayaknya juga gak galak-galak banget ya di hari ini. So, akan menemani kamu bersama dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya akan banyak sekali deretan informasi dan juga lagu-lagu viral in social media kamu yang bisa juga kamu dengarkan bersama-sama nanti ya. Tapi sebelum rangkaian acara yang akan kita sajikan untuk kamu juga, kita akan memulainya bersama dengan Cahaya Pagi Katolik di hari ini karena sebagai bentuk kita kembali hadir menghirup udara dunia yang begitu luar biasa ini. Kita mulai hari ini bersama dengan renungan Cahaya Pagi Katolik untuk kamu.

percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak

Mimbar Agama Katolik. Malam hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan menyentuh kehidupan banyak orang, yakni sakramen perkawinan, cinta yang diberkati Allah. Tema ini mengajak kita untuk memaknai kembali kesakralan ikatan suami istri dalam terang iman Katolik dan memahami panggilan luhur yang diemban oleh setiap pasangan hidup. Semoga permenungan ini menjadi berkat dan kekuatan khususnya bagi para suami istri dan keluarga-keluarga Katolik di tengah tantangan zaman ini. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, perkawinan bukan semata-mata sebuah kontrak sosial atau kesepakatan antara dua pribadi saja. Dalam iman Katolik, perkawinan adalah sebuah sakramen. Artinya, Allah sendiri hadir dan bertindak di dalam ikatan kasih tersebut, di dalam ikatan perkawinan tersebut. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1601 dikatakan, perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang dibaptis, yang telah diangkat oleh Tuhan menjadi sakramen, yaitu sebagai tanda rahmat dan kasih antara Kristus dan gereja. Nah, artinya cinta antara suami dan istri menjadi cermin dari cinta kasih Kristus kepada gereja, menjadi cermin kasih Kristus kepada semua umatnya. Sebuah kasih yang setia, yang mau berkorban, mau mengampuni dan menyelamatkan. Inilah cinta Kristus kepada gereja, kepada umatnya. Demikian pula seharusnya cinta antara suami dan istri terus-menerus diwujudkan. Dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1-11 dikisahkan Yesus menghadiri pesta perkawinan di Kana. Di sana ia membuat mujizat pertamanya dengan mengubah air menjadi anggur. Ini menjadi simbol bahwa Kristus memberkati dan mengangkat martabat perkawinan ke dalam misteri ilahi. Sakramen perkawinan adalah tanda nyata bahwa cinta sejati antara pria dan wanita disucikan dan dikuatkan oleh rahmat Allah. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, terdapat empat ciri utama dari perkawinan Katolik yang membedakan dengan pemahaman duniawi. Yang pertama, unitas atau kesatuan. Perkawinan hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, secara eksklusif, terikat satu sama lain, tidak ada pihak ketiga. Jadi khusus atau hanya seorang pria dan seorang wanita. Yang kedua, indisolubilitas atau tak terceraikan. Sekali diberkati dalam gereja Katolik, ikatan perkawinan ini tidak dapat diputus oleh manusia. Dengan kata lain, tidak ada istilah perceraian di dalam gereja Katolik. Hanya kematian yang dapat memisahkan, bukan perceraian. Yang ketiga, terbuka pada kehidupan. Jadi setiap pasangan suami istri harus terbuka pada keturunan sebagai anugerah dari Tuhan. Menolak mentalitas kontraseptif dan menutup diri dari kehidupan baru yang akan Tuhan anugerahkan. Dan yang keempat, yakni kesetaraan martabat dan tanggung jawab. Suami istri harus saling melengkapi dan memiliki hak serta kewajiban yang setara di dalam keluarga. Keempat ciri ini mencerminkan kasih Kristus kepada gereja yang penuh pengorbanan, yang setia dan membangun kehidupan. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sakramen perkawinan bukan hanya soal cinta romantis, tetapi ini adalah panggilan untuk menjadi sahabat, pelayan dan saksi satu sama lain di dalam Tuhan. Berikut beberapa dimensi penting dalam panggilan hidup suami istri. Yang pertama,
panggilan menjadi sahabat sejati. Suami dan istri dipanggil untuk saling menemani dalam suka dan duka, dalam waktu sehat maupun sakit, dalam untung dan malang. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 18, Allah bersabda bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi suami istri adalah mitra, bukan pesaing. Dalam kehadiran satu sama lain, mereka menemukan kekuatan, menemukan penghiburan dan semangat baru untuk saling melengkapi dan membahagiakan. Yang kedua, panggilan menjadi pelayan kasih. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri harus saling melayani, saling memahami, dan yang paling penting adalah saling mengampuni. Santo Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 25, mengatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi panggilan ini menantang karena menuntut pengorbanan. Tetapi justru dalam pengorbanan itu cinta sejati tumbuh dan bertahan. Dan yang ketiga, panggilan menjadi saksi Kristus dalam keluarga dan masyarakat. Jadi pasangan suami istri, pasangan Katolik, tidak hanya membangun rumah tangga untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, tetapi menjadi terang dan garam bagi masyarakat, terang dan garam bagi dunia. Melalui kesetiaan, kerja keras, dan pendidikan iman anak-anak, pasangan suami istri menjadi pewarta Injil bagi dunia. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tidak menutup mata bahwa kehidupan perkawinan seringkali menghadapi banyak tantangan. Misalnya kesibukan dan akhirnya kurangnya komunikasi. Lalu juga misalnya ada perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga. Belum lagi terkait tekanan ekonomi, perbedaan karakter, krisis iman, dan juga nilai-nilai moral yang semakin memudar. Namun sebenarnya disinilah rahmat sakramen perkawinan menjadi sumber kekuatan. Jadi suami dan istri dipanggil untuk terus-menerus bertumbuh dalam doa, terus-menerus membangun dialog yang jujur, dan melibatkan Allah dalam setiap pergumulan mereka. Perkawinan yang hanya mengandalkan cinta manusiawi tentu akan mudah goyah. Tetapi perkawinan yang dilandaskan pada kasih Allah akan bertahan di tengah badai. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, akhirnya saya mengajak kita semua untuk mensyukuri sakramen perkawinan sebagai anugerah yang luhur. Kita doakan agar setiap pasangan suami istri Katolik tetap setia dalam cinta, saling menguatkan dalam doa, dan menjadi teladan bagi anak-anak dan lingkungan mereka. Untuk para muda-mudi yang sedang mempersiapkan diri memasuki hidup perkawinan, semoga mereka juga memandang bukannya sekedar upacara atau status sosial, tetapi perkawinan sebagai panggilan hidup yang suci. Dan bagi yang mungkin mengalami luka dalam perkawinan, semoga Tuhan senantiasa menguatkan dan memulihkannya. Karena di dalam Kristus tentu tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, mari kita tutup rangkaian pertemuan kita ini, permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah cinta yang Kau hadirkan dalam sakramen perkawinan. Berkatilah setiap keluarga Katolik agar menjadi tempat kasih, pengampunan, dan sukacita. Kuatkanlah suami istri dalam kesetiaan,
dan panggilan mereka, agar mereka menjadi saksi cintamu di dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah permenungan kita dalam mimbar agama Katolik. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Semoga Tuhan memberkati setiap keluarga dan komunitas kita dengan damai dan cinta kasih yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: diisi dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Pak Tining Liau menemani kita di pukul 5:35 waktu Indonesia Barat ini. Ya, kula Pak Hari dengan semangat dan juga lagu yang membus semangat kita juga supaya hari ini juga tetap produktif gitu ya. Kalau kamu yang kayaknya aktivitasnya lebih duluan daripada Nisa, kadang ada aja gitu dibangunin bunda ya, buat bersihin rumah, buat ke pasar subuh. Waduh, semuanya bisa aja gitu dilakukan di siang, di siang gak tuh, di pagi hari ini Nisa ya. Setelah tadi kita juga mendengarkan renungan pagi ya, yang mengawali pagi hari ini juga, tentunya akan ada informasi juga yang mengawali pagi hari kamu, karena kali ini masih bersama dengan informasi seputar Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya masih terasa vibes-nya yang dimana dua hari yang lalu bertepatan dengan perayaan Idul Adha juga, yang dimana biasanya juga kalau daging kurban ini kan dibagikan menggunakan kantong plastik. Dan tentunya tahun ini ada yang bikin berbeda dan menarik dari kota cantik Palangkaraya kita. Semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha ini tuh juga ternyata berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap lingkungan, karena hal ini diimplementasikan oleh Masjid Al-Farid yang berada di kompleks perkantoran pemerintah kota Palangkaraya, yang dimana menyalurkan sebanyak 860 paket daging kurban kepada masyarakat dengan konsep yang jauh lebih ramah lingkungan. Uniknya adalah seluruh daging kurban ini dibagikan menggunakan tas purun, jadi bukan plastik ya, yang dimana kerajinan tradisional khas Kalimantan Tengah yang terbuat dari tanaman purun atau bahkan rumput rawa. Jadi selain mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, langkah ini juga sekaligus mengangkat produk kerajinan lokal ya, untuk menjadikan kebanggaan daerah kita semua. Nah, pada Idul Adha 1447 Hijriah ini juga panitia menyembeli 6 ekor sapi kurban yang berasal dari 42 sohibul kurban di lingkungan pemerintah kota Palangkaraya. Daging kurban kemudian akan disalurkan kepada warga sekitar masjid, yang dimana pegawai pemerintah kota, anak-anak stunting, sampai masyarakat yang membutuhkan juga. Yang bikin menarik dari program ini adalah tindak lanjut dari ajakan pemerintah kota Palangkaraya untuk tetap mewujudkan pelaksanaan Idul Adha yang jauh lebih peduli lingkungan dan juga minim akan sampah plastik. Jadi bukan karena sebatas hanya berbagi kebahagiaan atau bahkan keberkahan juga ya, tapi juga tetap ikut menjaga bumi ini tetap lestari, yang dimana ini juga jadi sebuah langkah sederhana untuk mengingat kalau kepedulian sosial dan juga kepedulian lingkungan ini bisa berjalanan beriringan loh sebenarnya. Dan ya, Kula Bahari ya, kalau menurut kamu dengan adanya ini juga pengalihan penggunaan plastik menjadi penggunaan tas purun seperti ini, sebenarnya bisa gak sih ya kita terapkan jauh lebih luas dalam kegiatan kita dalam sehari-hari?

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
3: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu? Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
4: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
2: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
4: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
2: Hah?
4: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil, aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
2: Wah, keterlaluan ini Sis. Bahaya Sis.
5: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
6: Stop judi online.
0: Kuliner Nusantara.

Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.
3: Halo Pak Arsemandiai, saya Detik Surya SPD.
4: Dan saya Iruk Elhani, kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
3: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
4: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Berita Bolo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Pesona Tambun Bungai tahun 2026 sebagai upaya pengembangan perekonomian daerah melalui kesadaran bangga terhadap produk lokal di Provinsi Kalimantan Tengah. Penjabat Sekda Kalteng Victoria Lina Aden di mana mengapresiasi Bank Indonesia secara konsisten untuk terus bersinergi dengan pemerintah provinsi mendorong pengembangan UMKM, perluasan akses pasar, digitalisasi transaksi, serta penguatan ekonomi daerah. Dalam Pesona Tambun Bungai tahun 2026 pada 29 hingga 31 Mei ini difasilitasi lebih dari 10 pelaku UMKM berupa stan untuk mempromosikan ragam produk unggulan lokal yang dimiliki. Pelaksanaan yang dipusatkan di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palangkaraya tersebut membuat Pesona Tambun Bungai kian strategis. Tampak sejumlah stan UMKM memamerkan berbagai produk kria maupun wastra lokal dengan kualitas tinggi, diantaranya seperti benang bintik atau benang khas Kalteng, ragam tas anyam kombinasi serta lainnya. Demikian berita Mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Halo Kulapan Hari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen Melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro Epat RRI Palangkaraya. Bahagia di nanti telah tiba.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Desa bukan sekedar tempat tinggal. Desa merupakan awal dari sebuah kehidupan, sumber ketahanan pangan, tempat pelestarian budaya, dan harapan masa depan bangsa.
1: Nana, aku serius mau merantau ke kota. Rasanya di desa nggak ada peluang.
2: Aku dulu juga mikir gitu, Bim. Tapi sekarang aku sadar, desa kita punya banyak potensi.
1: Potensi apa? Sawah, kebun, cuma ada itu doang.
2: Justru itu, hasil pertanian bisa diolah jadi produk bernilai jual. UMKM bisa dipasarkan lewat internet, dan wisata desa bisa dikenal orang luar.
1: Kalau nggak ada yang mulai, semua itu cuma rencana.
2: Makanya, kita mulai dari diri sendiri. Anak muda harus terlibat membangun desa, bukan pergi meninggalkan desa.
1: Kalau desa maju, warganya sejahtera. Dan kita ikut bangga sih.
2: Benar juga, membangun Indonesia dimulai dari desa kita sendiri.
0: Ayo ambil peran, dukung potensi lokal, kembangkan desa, dan ciptakan masa depan bersama. Dari pemuda, membangun dari desa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Ini 95,1 FM, suara budaya Palangkaraya menyapa kamu di pagi hari ini ya, di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Cerah sekali pagi hari ini bersama dengan cahaya mentari. Waduh, udah cahaya mentari aja nih. Kalau biasanya ngomongin senja, kali ini kita ngomongin tentang matahari yang terbit ya. Gimana pagi hari ini, kamu aman-aman saja kah? Atau sudah ada gebrakan dari kamu bangun tidur? Waduh, semoga gebrakan yang unik-unik aja ya. Semoga gak ada hal-hal yang bikin kita cenut nih kepalanya. Mentang-mentang ini vibesnya akhir bulan, bawaannya hari libur ini tuh jauh lebih bikin deg-degan ya. Tapi ada juga loh yang biasanya akhir bulan ini udah happy karena mungkin gajiannya memang di akhir bulan. Waduh. Dan tentunya ada juga yang bikin kamu happy karena selama 1 jam ke depan Nisa akan hadir bersama dengan informasi dari Nusantara untuk kamu. Kita awali dulu ya bersama dengan satu buah informasi untuk kamu, karena belakangan ini viral juga di Indonesia terkait dengan girl band atau bahkan sebuah grup music yang baru saja rilis lagunya. Kalau kamu tahu nama boy band gak tuh? Nama girl band ini adalah Nuna, yang dimana mereka punya lagu yang viral, lagu Rollerbait, yang dimana kembali mencatat pencapaian besar di industri musik global, di musik dunia ya. Yang dimana setelah sebelumnya masuk dalam sorotan Mail on Music, kali ini Nuna resmi menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang terpilih dalam program tahunan Shazam Fest Forward di tahun 2020 ada. Nah, dari program ini juga tuh sebenarnya menghadirkan 65 artis dan juga dari 22 negara dan 20 genre musik yang berbeda dan dinilai memiliki potensi besar untuk perkembangan di panggung internasional. Nah, nama-nama gini tuh bersanding dengan berbagai musik global ya, seperti Curtis, Kit Carter, hingga grup Wish dari India. Yang dimana ini juga memperkuat posisi mereka sebagai salah satu talenta Indonesia yang mulai mendapatkan perhatian secara dunia. Gimana? Rollerbait sudah terngiang-ngiang belum nih di kepala kamu semua? Kalau bisa sih, bersama dengan sepatu roda Rollerbait sudah sangat-sangat terngiang. Versi kamu sudah belum?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beating pake topi.
1: Mengenal rempah Nusantara bersama Parni Hadi, relawan Indonesia. Serai atau sereh?
2: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Dan yang belum hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Seringkali ya kita tuh ngira kalau perkebunan teh terbesar atau bahkan tertinggi di dunia ini tuh berada di daratan tinggi India atau bahkan Tiongkok. Namun menariknya adalah predikat bergengsi tersebut justru dipegang oleh Indonesia, tepatnya di kaki Gunung Kerinci, Provinsi Jambi, yang mana berada di ketinggian di 1500 mdpl dengan latar belakang megah Gunung Kerinci yang berdiri kokoh. Kebun teh Kayu Aryo adalah definisi nyata dari sekepal tanah surga di ujung barat Jambi. Dibangun sejak tahun 1925, Kayu Aryo membuktikan bahwa potensi alam Indonesia punya kelas yang diakui secara global. Udara pegunungan yang bersih dipadu dengan pemukiman masyarakat yang hidup berdampingan juga nih dengan alam yang menciptakan harmonis landscape yang sangat sempurna untuk melepas penat kamu. Dan bisa jadi ini jadi waktu untuk kamu untuk berliburan healing bersama dengan keluarga di akhir tahun nanti. Kalau versi kamu udah pernah lihat kebun teh belum, Di?

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah teman-teman yang kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Yang lo hari berita balo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, optimalkan pelayanan air bersih dengan menghentikan sementara pendistribusian air bersih kepada pelanggan di Muara TW sehubung pengurasan dan pembersihan bak reservoir air baku. Direktur PDAM Barito Utara, Rosmanja, mengatakan di mana penghentian sementara distribusi air dilakukan guna menjaga kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Ia mengimbau kepada seluruh pelanggan PDAM di wilayah Kota Muara Tewe agar dapat menyiapkan dan menampung persediaan air secukupnya sebelum pekerjaan dimulai. Karena menurutnya, setelah proses pembersihan selesai dilakukan, distribusi air kepada pelanggan akan kembali dinormalkan secara bertahap. Pihak PDAM juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat perhentian sementara layanan tersebut. Jumlah pelanggan aktif PDAM Barito Utara per April 2026 di Kota Muara Tewe mencapai 11.502 pelanggan.